0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua. Itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Kami dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
2: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara kayak mengangkat nih. Dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali, yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
6: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
7: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kuantitatif aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
6: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
9: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
8: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
8: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Jakarta, Alfi Mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Gitu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
14: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
9: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
17: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016, serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi, yaitu level 7 pada skala Jepang, di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai dua game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, Badan Narkotika Nasional memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2026 di Balai Besar Rehabilitasi Bogor, Jawa Barat. Nah, tahun ini mengusung tema Gerakan Ananda Bersinar untuk membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas. Peringatan ini juga diselaraskan dengan Hari Anak Nasional, pendengar, sebagai penegasan bahwa perlindungan anak dari bahaya narkotika adalah investasi masa depan bangsa. Gerakan Ananda Bersinar resmi diluncurkan sebagai upaya kolaborasi lintas sektor dengan fokus pada pencegahan melalui edukasi dan penanaman pola hidup sehat sejak dini. Nah, pada kesempatan ini, BNN juga memusnahkan barang bukti narkotika serta mengungkap tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba senilai 165 miliar. Dan momentum ini juga menjadi pengingat bahwa perang melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama, pendengar, demi menciptakan generasi yang bebas narkotika. Info selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Biru Baru, Kalah Lagi. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bengkulu, dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, kalau ngomongin soal harimau Sumatera, di mana harimau Sumatera ini pendengar merupakan satu-satunya spesies harimau yang masih bertahan di Indonesia dan sekarang berstatus critically endangered atau kritis menurut IUCN. Dan keberadaan satwa ini bukan hanya menjadi simbol kekayaan alam Indonesia, tapi juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem, suatu ekosistem, keseimbangan ekosistem. Namun keberlangsungan hidup harimau Sumatera ini pendengar menghadapi berbagai tantangan, mulai dari berkurangnya habitat akibat perubahan fungsi kawasan hutan, fragmentasi wilayah jelajah, ancaman perburuan ilegal, dan juga konflik antara manusia dan perburuan dan satwa ini. Dan di Bengkulu sendiri pendengar, konflik ini juga sudah terjadi secara nyata seperti di wilayah Muko-Muko itu di mana dilaporkan adanya serangan harimau hingga menimbulkan korban jiwa serta ternak warga yang dimangsa. Nah, menjaga ekosistem harimau itu pendengar juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Nggak hanya pemerintah aja melalui lembaga konservasi, tapi juga masyarakat, organisasi lingkungan, dan juga seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam. Dan selama beberapa satu jam ke depan, kita akan membahasnya dalam tema menjaga ekosistem harimau Sumatera. Dan telah hadir bersama kami pendengar Bapak Mariska Tarantona, S.Hut, MSI, Kasih Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, dan Bapak Iswadi, Ketua Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia. Selamat pagi Bapak Mariska dan Pak Iswadi.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Pak. Baik. Dan terima kasih sudah berkenan hadir dalam program kami Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung dalam dialog pagi ini melalui telepon di 0811-7307-079 atau di 0736-7321995 atau langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi terkait harimau Sumatera ini, mungkin ke Pak Mariska dulu nih Bapak. Kan harimau Sumatera juga merupakan satu-satunya spesies harimau yang masih bertahan di Indonesia dan sekarang juga kritis menurut IUCN ini sebagai satwa predator puncak. Dan juga keberadaannya juga sering disebut sebagai indikator kesehatan suatu ekosistem. Nah, dari sisi BKSDA Bapak, gimana Bapak melihat peran penting harimau ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem khususnya di wilayah Bengkulu?
3: Baik, terima kasih. Kalau kita bicara harimau Sumatera, kami dari BKSDA Bengkulu ini sebenarnya kita tidak bisa hanya terfokus pada satu spesies harimau itu saja ya. Tapi kita harus berbicara pada konteks yang lebih luas. Karena sesuai dengan mandat kami, BKSDA Bengkulu itu merupakan UPT Kementerian Kehutanan, kita diberikan mandat untuk mengelola kawasan konservasi non-taman nasional, kemudian melakukan pengawasan, perlindungan, peredaran tumbuhan dan satwa liar. Jadi ketika kita bicara harimau Sumatera, kita harus memperhatikan juga terkait dengan ekosistem dan habitatnya. Karena di dalam suatu ekosistem, lingkungan hidup, habitat di sana saling berinteraksi antara harimau itu sendiri sebagai top predator atau satwa yang merupakan puncak rantai makanan, kemudian di bawahnya ada satwa-satwa mangsa, yang di situ satwa mangsa ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem, terutama di kawasan hutan, baik hutan primer, hutan sekunder, semuanya memiliki fungsi masing-masing. Kita tahu bagaimana peran satwa misalnya rusa, kijang, dia sebagai penyebar biji dari buah yang dia makan, kemudian sehingga di dalam satu kawasan hutan itu kita bisa menjumpai berbagai macam jenis tumbuhan buah itu akibat dari satwa-satwa seperti rusa kijang yang memakan buah kemudian bijinya tersebar kemana dia beraktivitas. Nah kemudian satwa itu yang akhirnya nanti menjadi makanan atau mangsa dari top predator di kawasan hutan itu yaitu harimau Sumatera. Maka ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam ekosistem itu, apakah harimaunya itu berkurang, apakah satwa mangsanya itu yang berkurang, apakah kawasan hutan atau lingkungan atau ekosistem habitatnya itu yang rusak, maka keseimbangan itu sudah tidak bisa terjadi lagi. Contoh misalnya ketika harimau itu di suatu wilayah sudah tidak ada, maka satwa-satwa yang menjadi mangsa dari harimau Sumatera itu akan terjadi kelonjakan jumlah populasinya. Contoh misalnya babi hutan. Babi hutan juga merupakan salah satu mangsa dari harimau Sumatera. Ketika harimau Sumatera sudah tidak ada, maka jumlah populasi babi hutan pun tidak bisa terkontrol karena top predator itu salah satu fungsinya mengontrol jumlah populasi satwa yang ada di struktur di bawahnya. Maka overpopulasi babi hutan itu tentunya akan merugikan masyarakat. Babi yang populasinya terlalu banyak dalam kawasan tentunya akan turun ke perkampungan, ke perkebunan masyarakat dan mengganggu kegiatan produksi, kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan masyarakat. Jadi kita, ketika kita berbicara terkait dengan harimau Sumatera, maka kita berbicara pada sebuah hal yang lebih luas lagi terkait dengan keseimbangan ekosistem, keseimbangan rantai makanan, kemudian kelestarian hutan itu sendiri sebagai habitatnya, karena di sana ya harimau itu di sana, kemudian satwa mangsa di sana, proses produksi tumbuhan-tumbuhan sebagai bahan makanan dari mangsa satwa harimau sendiri itu juga tumbuh di sana. Jadi kita bicara suatu hal yang lebih luas, bukan hanya harimau Sumatera itu sendiri.
1: Berarti memang keberadaan harimau Sumatera ini juga sebagai top predator juga sangat penting, dan juga dari satwa-satwa lain juga nggak memungkiri, kayak Bapak tadi juga sudah jelaskan bahwa rusa dan kijang juga menaburkan benih setelah dimakan, dan juga hal-hal lain kayak kalau mereka punah nantinya juga yang jadi masalah adalah ketika satwa lain juga membeludak populasinya, ya Bapak. Nah kalau ke Pak Iswadi, masyarakat mungkin lebih mengenal harimau Sumatera ini juga satwa liar yang perlu dihindari. Nah tapi sebenarnya kenapa itu sangat penting kalau dari sisi Bapak sendiri, Bapak, keberadaannya?
2: Sebenarnya saya mungkin bisa menyampaikan poin yang tadi disampaikan Pak Mariska. Jadi memang ya pertama memang harimau Sumatera itu fungsinya dia pengendali satwa liar, dia seperti yang Mas Pak Mariska sampaikan tadi, dia memburu satwa, dia mengendalikan populasi satwa liar di hutan, dan juga harimau dia bisa menjaga kesehatan satwa liar lainnya di dalam kawasan, karena di dalam hutan harimau itu dia hanya memangsa satwa yang lemah, satwa yang tua dan satwa yang sakit. Jadi memang dengan harimau memangsa satwa seperti itu, jadi kesehatan satwa di hutan juga ikut tetap terjaga. Nah selanjutnya itu memang harimau dia menjadi indikator bahwa hutan itu masih sehat. Nah dia menjadi hutan, sehingga dia dapat memberikan manfaat juga buat manusia. Dengan hutan yang masih sehat, artinya hutan bisa menjaga fungsi air untuk kehidupan masyarakat, untuk mencegah bencana seperti banjir dan longsor. Sehingga ketika kita menjaga kestan harimau, berarti kita menjaga keseimbangan ekosistem yang ada.
1: Ya berarti memang keberadaan harimau Sumatera ini juga walaupun memangsa hewan-hewan itu ternyata juga indikator suatu ekosistem itu seimbang juga, ya Bapak. Nah gimana sih caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menjaga harimau Sumatera ini bukan hanya melindungi satu jenis satwa aja, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Boleh ke Pak Iswadi.
2: Memang kalau di masyarakat Bengkulu, khususnya Bengkulu, memang masih ada kepercayaan ya bahwa memang seperti harimau itu kan adalah bahwa itu di penyebutannya kan macam-macam, ada yang disebut nenek, ada disebut datuk, ya kan. Nah, dan sebenarnya ketika kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bukan hanya dari segi mitos, tapi bagaimana memang harimau memiliki manfaat ya untuk masyarakat kita. Karena gini, seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia sebagai pengendali satwa liar, satwa mangsa seperti rusa. Misalnya saya kasih contoh seperti ini, di Sungai Lisai lah. Nah, di Sungai Lisai itu pernah terjadi overpopulasi itu rusa. Nah, sehingga rusa banyak masuk ke perkebunan masyarakat yang itu merusak tanaman padi dan tanaman cabai, padi dan lain-lain itu. Nah, sehingga ekonomi masyarakat juga sangat menurun karena waktu itu perburuan harimau cukup sangat tinggi di daerah Sungai Lisai. Setelah kita berikan sosialisasi dan juga kita berikan pemahaman ke masyarakat, nah waktu itu keluar peraturan desa untuk dilarang untuk berburu rusa kembali itu di sekitar kawasan Sungai Lisai. Yang terjadi ya dan juga berburu harimau, sehingga ada keseimbangan sehingga populasi rusa bisa ditekan, sehingga itu juga memberikan manfaat secara ekonomi buat masyarakat. Selain itu juga memang satwa liar ini juga bisa menjadi destinasi ekowisata sebenarnya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan. Misalnya menjadi guide, menjadi homestay, bisa juga kuliner ketika ada pengunjung yang tertarik untuk wisata satwa liar.
1: Baik, berarti memang harimau Sumatera ini memang sebagai predator puncak juga dalam rantai makanan juga menjaga ekosistem. Nah, selain itu mungkin ke Pak Mariska lagi, kalau misalnya memang populasi harimau Sumatera terus mengalami penurunan, selain akan banyak satwa yang kelebihan populasi, apakah ada hal lain Bapak yang karena kepunahan harimau Sumatera ini nantinya bisa merusak ekosistem?
3: Memang panjang ya rantai hubungan di sebuah ekosistem, terutama di kawasan hutan dan sekitarnya. Kehilangan satu individu harimau saja itu sudah berdampak penting terhadap keseimbangan ekosistem. Apalagi sampai yang hilang atau yang mati atau yang terkena jerat itu misalnya harimau-harimau yang produktif, artinya dewasa, atau harimau yang di situ sedang mengandung atau sedang mengasuh anaknya, tentunya itu akan berpengaruh pada jumlah harimau itu sendiri, apalagi sampai kehilangan beberapa ekor misalnya. Nah, dengan kehilangan individu atau predator, tentunya ya tadi keseimbangannya terganggu, kemudian terjadi lonjakan satwa mangsa, populasi rusa, kijang, kemudian babi hutan. Sudah kita jumpai kejadian itu, seperti disampaikan Bang Iswadi tadi di Sungai Lisai, bagaimana ketika harimau di sana tidak mengatasi overpopulasi dari jumlah satwa rusa dan kijang, sehingga mengganggu sampai turun ke perkebunan dan lahan pertanian masyarakat. Nah, kemudian juga dampaknya di ekosistem hutan itu sendiri, tentunya dalam rangkaian sebuah ekosistem, ketika satu part atau bagian yang hilang, tentunya itu berpengaruh sampai ke dasar rantai makanan atau piramida makanan, piramida ekosistem yang ada di suatu wilayah itu. Kita bisa menggambarkan, bisa membayangkan bagaimana ketika satu harimau misalnya hilang, kemudian satwa di bawahnya overpopulasi, tentunya jumlah pakan di suatu kawasan hutan juga mengalami tekanan. Padang rumputnya akan berkurang karena jumlah satwa mangsa, tumbuhan apa, satwa atau hewan herbivornya itu melonjak, tentunya akan mengganggu tumbuhan misalnya yang di situ ada bukan hanya rumput. Kita tahu makanan satwa-satwa rusa kijang itu kan babi hutan bukan hanya rumput, tapi ada beberapa tumbuhan bawah yang di situ menjadi makanan dari satwa itu. Itu tidak bisa tumbuh lagi, tidak bisa tumbuh dengan stabil karena selalu dimakan oleh satwa herbivore yang pemakan pemakan tumbuhan, sehingga ya itu akan mengganggu, mengganggu itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa menjadi pohon, sehingga kemampuan suatu kawasan misalnya menyerap air itu akan berkurang karena berkurangnya pohon, pohon berkurang karena tumbuhan bawahnya yang apa dari biji tumbuh tidak bisa tumbuh besar karena selalu dimakan oleh satwa herbivornya, sehingga di dalam kawasan hutan itu kemampuan untuk menyimpan air, menyerap air, menampung air itu berkurang, akhirnya run off-nya tinggi, kemudian mengakibatkan banjir dan sebagainya. Rangkaian-rangkaian seperti itu sebenarnya sangat berkaitan, tapi mungkin belum bisa kita sadari ya. Ternyata satu kehilangan individu harimau sebagai top predator itu berakibat yang panjang rentetannya sampai ke mungkin tidak kita bisa bayangkan dari awal.
1: Gitu. Nah, kalau misalnya kondisi keberadaan harimau Sumatera ini Bapak dan habitat khususnya di wilayah Bengkulu saat ini tuh gimana Bapak kondisinya?
3: Kalau kita bicara harimau Sumatera di Provinsi Bengkulu, alhamdulillah masih ada Bang ya.
2: Masih
3: ada sekitar 30-an ekor ya.
2: Kalau ya
3: data dari teman-teman Lingkar juga dari BKSDA 30-40 ekor lah. Tersebar dari Muku-Muku sampai ke Kaur di batas Provinsi Lampung. Nah, kita tahu harimau Sumatera ini kan satwa yang sifatnya soliter ya. Dia hidupnya sendiri, kemudian membutuhkan area sebagai habitat yang mampu mendukung dia untuk hidup, berproduksi, dan juga membutuhkan daya area jelajah yang luas. Satu ekor harimau itu kurang lebih 100 km persegi ya. 100 km persegi, bisa kita bayangkan kalau 40 ekor harimau membutuhkan berapa kilometer persegi untuk area jelajah satu ekor harimau. Dan itu tidak bisa tumpang tindih untuk harimau jantannya. Maka dari itu kebutuhan ruang bagi harimau Sumatera itu sangat penting, karena itu untuk mendukung kehidupan dan kelestarian harimau Sumatera. Kita tahu ada beberapa lokasi bentang alam yang masih kita jumpai keberadaan harimaunya dari hasil teman-teman Lingkar dari BKSDA, ada di Seblat, kemudian di selatan itu di Bukit Balirjang Selatan itu masih kita jumpai harimau Sumatera. Nah, itu intinya kan ekosistem yang ada di Bengkulu ini cukup terjaga. Rantai makanannya juga masih berjalan dengan baik. Nah, itu menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama untuk tetap menjaga kelestariannya.
1: Oke, berarti memang kalau di wilayah Bengkulu juga masih cukup banyak, sampai 30 dan sampai 40 ekor harimau. Dan juga kalau misalnya dari Pak Iswadi, berdasarkan pengalaman Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia, jadi kan tadi Bapak Mariska juga sudah menjelaskan bahwa tiap harimau juga punya rentang untuk mereka berjalan gitu kan. Dan kalau misalnya kan juga kalau di pedesaan yang mendekati tempat populasi mereka itu, apakah kan juga banyak orang-orang yang membuka kebun di sana. Nah, kalau misalnya dari mereka itu bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan hutan dan satwa liar saat ini?
2: Kalau di Bengkulu kalau untuk harimau, masyarakat masih percaya tuh bahwa kita memang punya budaya untuk menghormati harimau. Tapi kalau kasus gajah, malah masyarakat menyebut gajah itu hama malah. Nah, tapi kalau harimau masih di Bengkulu masih punya kepercayaan itulah bahwa harimau masih satwa yang dihormati lah. Nah, tetapi memang harimau ini kan usia harimau ini kan tidak panjang, tidak seperti kita manusia bisa sampai 60 sampai 70 tahun. Nah, gajah juga seperti itu. Harimau tidak, harimau ini cuma hanya batas 15 tahun. Nah, dengan populasi yang 30 sampai 40 itu sangat kecil untuk di Bengkulu kan, bukan masih banyak, tapi masih tinggal sedikit lah. Nah, tapi memang masyarakat pasti akan cenderung menghindari lah ya, kalau ketika ketemu tapak harimau di pinggir ladang, dan saat ini sudah, sebelumnya tidak begitu peduli. Kalau saat ini kan memang masyarakat sudah mulai melapor, baik itu ke BKSDA maupun dengan kita, bahwa mereka menemu indikasi adanya keberadaan harimau. Walaupun memang, nah, terkadang memang dengan adanya keberadaan harimau tersebut bisa mengganggu aktivitas manusia, masyarakat juga, sehingga dia akhirnya tidak berani ke ladang dan lain-lain.
1: Berarti kalau di Bengkulu masih untuk perburuan harimau itu juga agak kurang ya Bapak ya, karena memang dari kebudayaan dan kepercayaan juga masih menganggap itu sesuatu yang harus dihargai juga. Dan juga kalau misalnya ketika habitat asli satwa ini mengalami gangguan dan konflik antara manusia dan satwa liar ini juga sering kali terjadi, apa faktor yang biasanya menyebabkan konflik tersebut Bapak? Apakah memang tempatnya itu di jarah manusianya sendiri atau bagaimana?
2: Yang pertama saya sampaikan bahwa yang tadi nyambung yang tadi Bengkulu tidak punya budaya berburu harimau itu saja. Nah, tapi bukan berarti perburuan tidak ada. Perburuan harimau ya tetap ada. Beberapa masyarakat lokal juga ada, tetapi lebih banyak didenominasi oleh masyarakat dari luar Bengkulu yang melakukan perburuan di wilayah Bengkulu. Nah, terkait dengan konflik, kenapa bisa terjadi konflik dengan masyarakat tadi? Setidaknya ada beberapa indikasi ya. Yang pertama itu memang, nah, rumahnya atau habitatnya itu memang yang sudah yang rusak kan. Yang kedua itu faktor usia juga. Nah, faktor usia, karena tadi harimau usianya cuma sampai 15 tahun. Nah, 12 sampai 15 tahun itu sudah masuk usia tua bagi harimau, dan kemampuan dia berburu di hutan itu sudah menurun, sehingga dia cenderung mencari mangsa yang jinak. Nah, ini ya kambing, ternak masyarakat ya kan. Dan juga faktor selanjutnya itu kenapa bisa jadi konflik, karena pakan di habitatnya itu sudah semakin menurun. Misalnya seperti 2021 misalnya kan babi hutan terkena ASF, Asian African Swine Fever kan, yang itu di mana virus tersebut menghabiskan lebih dari 90% populasi babi hutan. Nah, itu sangat berdampak sekali itu untuk harimau, sehingga itu juga yang menyebabkan konflik di konflik masyarakat dengan harimau.
1: Oh, berarti memang karena pakan juga, karena mereka juga kehilangan untuk makan mereka juga. Nah, kalau misalnya ke Pak Mariska lagi nih Bapak, ketika terjadi konflik antara manusia dan harimau, gimana langkah yang dilakukan BKSDA agar keselamatan masyarakat juga terjaga dan satwa juga tetap terlindungi?
3: Ketika terjadi interaksi negatif antara satwa liar harimau dengan masyarakat ya, kami dari BKSDA tentunya keselamatan masyarakat itu yang utama. Tapi juga satwa liar itu juga harus kita lindungi kelestariannya. Maka ketika ada kejadian, kemudian masyarakat melapor melalui perangkat desa, melalui BKSDA, call center yang kita siap 24 jam menerima informasi laporan dari masyarakat, biasanya kami akan melakukan pengecekan ke lokasi. Itu tahapan pertama. Kita akan melihat eskalasi potensi dampaknya. Apakah itu harimau hanya melintas? Apakah harimau memang itu adalah wilayah jelajahnya? Jadi ya itu harimau hanya melintas karena memang wilayah jelajahnya itu daerah situ. Masyarakat hanya beraktivitas kemudian melihat jejaknya, cakarannya dan lain sebagainya. Kemudian melapor. Kemudian ketika eskalasinya meningkat lagi, apakah ada korban? korban tadi disampaikan oleh Bang Iswadi, apakah ternaknya dimakan, kemudian apakah sampai timbul korban jiwa manusia yang diterkam sampai meninggal. Nah, dari eskalasi-eskalasi itu kemudian kita lakukan kajian sehingga langkah yang kita ambil untuk penanganannya itu bisa tepat. Kalau hanya melintas, kemudian karena memang itu wilayah jelajahnya, kita sampaikan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas atau kegiatan di wilayah-wilayah yang menjadi jelajah harimau. Tidak melakukan kegiatan atau aktivitas di jam-jam, misalnya antara jam 17 atau jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Karena biasanya itu adalah aktivitas dari satwa harimau. Nah, kalau memang eskalasinya dan potensinya itu tinggi, maka upaya mitigasinya akan kita naikkan. Misalnya ya tadi, misalnya dengan pengusiran, patroli berkala, blokade dan lain sebagainya, patroli malam. Jadi ketika ada mungkin masyarakat yang berjaga secara rutin di sana, itu upaya mitigasi mempermudah harimau tidak sampai masuk lagi atau balik lagi ke, karena mungkin dengan suara, dengan bunyi-bunyian, mercon dan lain sebagainya, itu akan mengurangi peluang harimau untuk mendekat ke lokasi pemukiman. Atau yang terakhir misalnya, kalau memang eskalasinya tinggi, ya kita akan melakukan upaya evakuasi, pemasangan kandang jebak, karena memang di situ sudah ada korban jiwa, kemudian masyarakat sangat terganggu.

0: Terakhir yang di tahun ya.
1: Ya, terakhir ke tahun. Nah, kalau yang terakhir informasi dari teman-teman BKSDA itu di Kabupaten Kaur itu, ya karena memang itu adalah jelajahnya harimau. Jadi kita sampaikan kepada di Ulu Talo juga kemarin, bulan kemarin, kita sampaikan memang itu adalah home ring-nya atau jelajahnya harimau. Kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di lokasi itu sendirian. Satu orang, kemudian menghindari beraktivitas di jam-jam tadi, jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Itu.
2: Kalau untuk tahun-tahun lalu yang harimaunya terpaksa ditangkap, setelah ditangkap itu prosesnya bagaimana, Bapak? Apakah dilepaskan lagi ataukah?
1: Kalau pengalaman kita dari BKSDA itu, harimau yang sudah dievakuasi tentunya akan di apa ya istilahnya di monitoring oleh petugas BKSDA, oleh dokter hewan di BKSDA, bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana perilakunya, apakah masih menunjukkan perilaku liar sebagaimana harimau. Karena kan tadi disampaikan biasanya harimau yang berkonflik itu, ya dari pengalaman kita, harimau yang sudah tidak bisa bersaing di habitatnya, tua, sakit, sehingga dia bergeser wilayah jelajahnya, lebih mendekat untuk mencari mangsa yang lebih mudah ditangkap dan dimakan. Contohnya misalnya ternak, kemudian anjing peliharaan dan sebagainya. Sehingga biasanya juga perilakunya juga sudah agak berbeda ya, bukan menunjukkan perilaku satwa liar harimau sebagaimana harimau yang masih di dalam hutan. Jadi dilakukan monitoring secara rutin, baik kesehatan, perilaku dan sebagainya. Kemudian dihabituasi sambil dilihat apakah itu memungkinkan untuk dilepas liarkan kembali. Karena ketika akan melakukan pelepas liaran pun kita sangat berhati-hati, kita harus melakukan kajian baik ekologi, sosial, budaya masyarakat. Itu tidak bisa melepaskan walaupun itu masih menunjukkan perilaku sebab satwa liar harimau yang masih seperti harimau yang ada dalam hutan. Habitatnya mungkin ada cocok untuk kita lepas liarkan, tapi secara sosiologi masyarakat di sana ketika harimau dilepaskan akan menimbulkan potensi konflik sosial, mengganggu masyarakat. Nah, kemudian juga ketika akan kita memasukkan satwa harimau ke suatu wilayah, kita juga memperhatikan apakah di situ sudah ada harimau residen atau belum, sehingga jangan sampai nanti itu menimbulkan konflik lain antar lagi harimau. Jadi kajiannya panjang. Jadi okay, biasanya baik. Seperti itu. Kalau memang tidak bisa, kita akan kirim ke lembaga konservasi untuk dilanjutkan prosesnya di lembaga konservasi.
2: Berarti memang terkadang harimau yang muncul dan berkonflik dengan manusia itu memang harimau yang sudah tidak produktif lagi untuk mencari mangsa dan akhirnya memilih untuk mendekati area-area masyarakat yang sedang melakukan aktivitas juga ya berarti ya, Bapak?
1: Di beberapa kejadian memang kita duga seperti itu. Jadi harimau itu tidak bisa bersaing lagi di suatu wilayah karena di situ ada harimau yang lebih kuat. Karena kan harimau itu, apalagi harimau jantan itu kan tidak bisa dalam satu wilayah dia beririsan wilayah itu dengan satwa harimau yang lain kan. Kalau dengan betina masih bisa, tapi kalau sesama harimau jantan tidak bisa. Mereka pasti bertarung, bersaing untuk memperbutkan wilayahnya itu. Nah, yang kalah itu biasanya harimau yang tua, harimau yang lemah atau yang sakit. Kemudian dia pergi, pergi mencari makan, dia butuh makan, mencari makan yang asalnya dari yang lebih mudah ditangkap, ya dari pemeliharaan atau ternak masyarakat, hewan peliharaan, anjing dan sebagainya, atau bahkan manusia itu sendiri, karena manusia itu kan menurut harimau juga merupakan satwa mangsa yang lebih mudah di dimakan atau diambil.
2: Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita pagi ini pada segmen pertama ini, dan kita juga telah memahami bahwa harimau Sumatera ini tuh bukan sekedar satwa yang menjadi kekayaan alam Indonesia aja, tapi juga memiliki peran penting untuk keseimbangan ekosistem. Dan

0: Keberadaan harimau Sumatera juga tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga konservasi juga, tapi dibutuhkan kepedulian dari masyarakat, organisasi lingkungan, serta berbagai pihak agar kelestarian satwa ini juga dapat terjaga. Dan kita akan jeda sebentar pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: kata nah.
1: Masuk luar biasa. Aku baru aja di
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama kami dalam program Bengkulu Menyapa, dan masih bersama Nafa dan narasumber kami pagi ini, Bapak Mariska Tarantona Eshut MSI, Kasih Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, dan Bapak Iswadi, Ketua Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog pagi ini, kami masih membuka kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun informasi yang terkait tema menjaga ekosistem harimau Sumatera, dan Anda dapat bergabung melalui WhatsApp di 08 11 73 07 079, atau di 0736 73 21 995, atau mungkin langsung komentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin langsung melanjutkan obrolan terkait tema kita hari ini, kembali ke Bapak Mariska. Mungkin Bapak, dalam menjaga keberadaan harimau Sumatera ini, tentu upaya konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan satwa, tapi juga habitat tempat hidupnya. Nah, apa sih Pak langkah yang dilakukan BKSDA Bengkulu dalam menjaga ekosistem harimau Sumatera ini?
2: Kami dari BKSDA ini tentunya tidak bisa bekerja sendiri, karena konservasi ini adalah pekerjaan kolaboratif. Artinya kita membutuhkan dukungan, bantuan dari para pihak, sesama instansi pemerintah, misalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sampai dengan KPH-KPH di tingkat tapak yang ada di Provinsi Bengkulu, kemudian dengan teman-teman aktivis lingkungan, NGO yang concern terutama untuk kelestarian lingkungan dan kelestarian harimau Sumatera, termasuk juga dengan masyarakat secara umum. Jadi upaya dari BKSDA Bengkulu sendiri tentunya ya kita melakukan monitoring, pasti itu kita melakukan upaya pemantauan untuk mengetahui keberadaan harimau Sumatera masih ada di Provinsi Bengkulu atau tidak. Secara periodik dan rutin dalam satu tahun itu kita melakukan pemantauan melalui pemasangan kamera jebak atau kamera trap di beberapa lokasi. Ada 16 titik yang sudah kita pasang kemarin. Sebenarnya yang sangat membahagiakan kita semua, ternyata dari hasil rekaman kamera jebak yang kita pasang, itu bukan hanya harimau Sumatera saja yang tertangkap di kamera, tapi ada satwa-satwa lain yang tertangkap juga, satwa-satwa kunci, gajah. Kita juga bisa melihat bagaimana ternyata gajah di Provinsi Bengkulu itu melakukan proses reproduksi yang baik, karena di kamera trap yang kita pasang kita menangkap ada induan gajah yang membawa anaknya, kemudian beruang madu, kemudian satwa-satwa seperti rusa, kijang, dan lain sebagainya. Nah, upaya itu yang salah satunya kita lakukan. Nah, kemudian juga kita terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat, terutama di lokasi yang tidak bisa kita lakukan atau belum bisa kita lakukan upaya monitoring. Masyarakat yang melaporkan ketika ada kejadian konflik atau interaksi negatif, kita berupaya secepat mungkin melakukan respon untuk melakukan penanganan, apakah itu upaya mitigasi dengan membentuk di beberapa desa di Provinsi Bengkulu sudah kita dampingi untuk menjadi desa peduli konflik. Ada satgas konflik yang secara mandiri nanti kita harapkan satgas itu membantu tugas-tugas BKSDA untuk melakukan upaya penanganan apabila terjadi kejadian konflik. Kalau tidak ada upaya atau kejadian konflik, ya Satgas itu sebagai yang membantu kita untuk mensosialisasikan terkait bagaimana pentingnya kita menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu. Kemudian patroli-patroli di beberapa tempat dengan smart patrol yang kita punya, tools-toolsnya, yaitu sebagai upaya kita tetap memantau, memonitoring keberadaan harimau di Provinsi Bengkulu.
1: Berarti memang dari proses pemantauan juga sudah dipasang kamera trap juga ya Bapak, untuk mengetahui populasi, kondisi populasi dan juga beberapa satwa lain juga. Nah kalau ke Pak Iswadi, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga memiliki peran penting juga dalam mendukung keberhasilan konservasi. Nah gimana sih Pak caranya membangun keterlibatan masyarakat ini agar dapat ikut menjaga ekosistem harimau Sumatera?
3: Oh ya, kalau lingkar inisiatif itu kita memang melibatkan masyarakat dalam langkah memang pencegahan konflik dan juga pencegahan aktivitas perburuan, ya kan? Tidak ke melakukan pendampingan untuk peningkatan ekonomi, tapi kita hanya fokus di pencegahan konflik dan juga pencegahan aktivitas perburuan. Nah, kalau yang Lingka lakukan, jadi Lingka itu juga selain melakukan sosialisasi secara langsung, Lingka juga bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI. Nah, kita sudah punya beberapa sudah panjang tuh dari tahun 2017 sampai dengan saat ini kita kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Utara dan Bukumuko yang dan rutin secara rutin kita menyampaikan sosialisasi melalui pendekatan, bukan pendekatan hukum tapi pendekatan agama, karena juga di Muslim bahwa perburuan satwa yang dilindungi atau yang terancam punah itu hukumnya haram.
1: Iya, Bu.
3: Nah itu kalau yang Lingka lakukan. Sebenarnya partisipasi masyarakat juga bisa, kita juga melakukan pendampingan ke mantan-mantan pemburu. Jadi, nah ketika kita melakukan kegiatan patroli, kegiatan monitoring, kegiatan juga melakukan pengecekan lokasi, pengecekan konflik, kita selalu melibatkan mereka karena mereka juga menjadi sumber informasi kita di lapangan, bahwa mantan-mantan pemburu ini yang sudah kita lakukan pendampingan jadi sumber informasi kita juga di lapangan.
1: Berarti memang ada kegiatan pendampingan kepada masyarakat juga, dan untuk memahami bahwa menjaga hutan itu juga berarti menjaga keberlangsungan satwa juga. Nah, gimana sih Pak cara mengubah pandangan masyarakat? Kan mungkin masih juga ada masyarakat yang mungkin ngerasa ternaknya diganggu dan segala macam, dan mereka juga jadi kesulitan saat bekerja di sekitaran hutan itu. Nah, gimana sih cara mengubah pandangan masyarakat ini bahwa satwa ini bukan sebagai ancaman tapi juga sebenarnya jadi bagian dari keseimbangan alam yang harus dijaga juga?
3: Ya sebenarnya kita yang nggak bisa bosan-bosan untuk bersosialisasi, berkawan, dan juga memberikan informasi terkait dengan pentingnya baik itu habitat maupun itu satwa yang ada di dalamnya, khususnya harimau. Nah, jadi memang kalau kita itu bukan hanya sosialisasi yang temporer, misalnya 6 bulan sekali, setahun sekali, tapi memang kita lebih cenderung itu rutin memang. Jadi memang selain kita berkunjung secara langsung, kita punya, kadang kita memang ada beberapa grup juga yang itu seluruh informasi terkait dengan upaya-upaya pelestarian khususnya harimau itu kita sampaikan, dan juga beberapa media kampanye ya seperti poster dan lain-lain, itu kita juga sampaikan ke masyarakat.
1: Oke, nah langkah sederhana apa sih Pak yang bisa dilakukan masyarakat ini dalam kehidupan sehari-hari untuk ikut menjaga ekosistem harimau ini?
3: Ya langkah sederhananya pertama ya tidak berburu harimau maupun satwa mangsanya. Selanjutnya itu tidak mengkoleksi atau memperjualbelikan bagian dari satwa-satwa liar, khususnya satwa-satwa liar yang dilindungi. Selanjutnya, nah tidak apa namanya tuh membuka hutan, apalagi membuka hutan dan berladang di dalam kawasan hutan yang itu menjadi habitatnya harimau Sumatera. Nah, lebih kurang aktivitas-aktivitas dan juga ini apa namanya itu senantiasa memang saling mengingatkan saja dia di sesama masyarakat bahwa harimau memang memiliki fungsi untuk keseimbangan ekosistem kan.
1: Karena memang juga jalur mereka yang diambil juga dari dulunya memang kawasan harimau juga ya Bapak. Nah, mungkin ke Pak Mariska nih, masih ada yang beranggapan bahwa konservasi itu merupakan tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu aja. Nah, gimana sih Pak cara dari BKSDA sendiri untuk masyarakat ini agar lebih peduli lagi untuk menjaga kelestarian alam?
2: Sebenarnya konservasi ini ya tanggung jawab kita bersama ya. Apalagi kalau kita bicara harimau Sumatera, itu tidak mengenal tanggung jawab siapa. Kemudian wilayah jelajah harimau pun juga tidak mengenal administrasi, batas administratif ini kabupaten A, kabupaten B, kemudian ini tugas BKSDA, ini ada di kawasan taman nasional, ini ada di kawasan hutan lindung, hutan produksi. Jadi ketika kita bicara konservasi dengan tiga pilarnya, pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan, semuanya memiliki peran. Bahkan generasi muda pun juga sekarang menurut saya perannya sangat penting sekali, sangat penting sekali. Jadi yang dulu menganggap bahwa kalau harimau itu ya kerjanya orang BKSDA, orang kehutanan, teman-teman dari Lingkar atau WJS atau NGO-NGO lainnya, atau harimau kita dan sebagainya. Tidak bisa, karena kalau kita bicara harimau, ya kita bicara satu konsep ruang. Harimau membutuhkan ruang yang luas, kemudian dalam ruang itu ada beberapa bagian yang saling berkaitan. Ketika ada satu rantai atau kaitan itu yang terlepas, akan mengganggu seluruh ekosistem yang ada di lingkungan itu. Jadi ketika kita bicara konservasi, kita harus menjaga hutan secara umum. Masyarakat pun juga berkewajiban, karena ketika itu rusak, mereka tidak bisa berkebun, berladang dengan tenang. Kemudian yang bertani, pasokan air dari sungai yang hulunya ada di kawasan hutan juga terganggu, sehingga yang mungkin dalam satu tahun itu bisa lebih dari satu kali panen, mungkin satu kali panen saja sudah berat, ya karena terganggunya pasokan atau suplai debit air yang menjadi sumber bagi sawah-sawah masyarakat. Jadi semua itu saling berkaitan dan semuanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan dan menjaga konservasi ini.
1: Berarti memang menjadi tanggung jawab bersama juga, dan juga kolaborasi dari berbagai pihak juga terkait menjaga kelestarian alam ini. Nah, tadi Bapak juga sudah menyinggung soal generasi muda juga dalam mendukung upaya pelestarian di lingkungan satwa liar di tengah perkembangan teknologi saat ini, di mana media sosial ini juga saat ini juga banyak digunakan oleh generasi muda. Nah, gimana menurut Bapak terkait hal itu Bapak? Apakah memang generasi muda ini sudah aware terkait pelestarian alam ini?
2: Menurut saya generasi muda untuk sekarang ini perannya sangat penting, apalagi dominannya adalah Gen Z dan Gen Alpha ya. Kita tahu bahwa dua generasi ini berbeda jauh kapasitasnya dengan kami yang milenial atau generasi baby boom atau yang sebelumnya bahkan. Jadi terkait dengan teknologi, mereka sangat cepat merespon dan mereka mampu mengoperasikan apa yang belum bisa kami operasikan. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi, generasi muda ini seharusnya bisa berperan juga di bidang konservasi, misalnya dengan membuat konten-konten edukasi terkait dengan menjaga kelestarian alam, terkait dengan pentingnya satwa liar, bagaimana fungsi dan keterkaitan antara satwa liar dan habitatnya. Kemudian terkait dengan teknologi juga, generasi muda ini kan banyak memiliki potensi yang bisa dioptimalkan dalam mendukung aspek konservasi, terutama misalnya kita bicara harimau Sumatera. Generasi muda bisa mengambil peran terkait dengan proses collecting data, pendataan, pengambilan data di lapangan, kemudian pengolahan data, kemudian mempublishnya secara bertanggung jawab. Karena dengan teknologi misalnya dengan smart patrol, drone, thermal, kemudian teknologi-teknologi lain yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda, itu bisa membantu kegiatan-kegiatan konservasi. Khususnya misalnya harimau Sumatera ya. Kita bisa melihat atau memetakan wilayah jelajahnya sehingga itu mempermudah bagi masyarakat untuk melakukan upaya mitigasi. Itu bisa dilakukan oleh generasi muda. Nah, kemudian generasi muda juga bisa menjadi agen sosialisasi, karena dengan konten-konten media sosial yang dia buat itu bisa memengaruhi masyarakat, memengaruhi kita semuanya untuk lebih peduli terhadap, ya tadi, harimau, terlebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Jadi peran generasi muda sangat sangat penting kalau menurut saya.
1: Karena teknologi juga masif dan juga mereka juga bisa membantu menyebarkan bahwa ada terjadi penangkapan satwa-satwa lain juga ya Bapak. Nah, kalau di Lingkar sendiri, apakah media sosial ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat Bapak?
3: Pasti, media sosial salah satunya. Nah, dan bukan cuma media sosial, jadi memang Lingkar itu selalu melibatkan kawan-kawan muda, memang apalagi di Lingkar itu banyak sekali itu anak-anak muda itu. Nah, di Lingkar juga kan kita di Bengkulu kan juga punya relawan harimau tuh, namanya Tiga Hat. Nah, jadi Tiga Hat itu sekarang sudah hampir 100 kalau jumlah anggotanya itu.
1: Sudah banyak.
3: Dan kawan-kawan seperti hari ini kan peringatan hari Gobat Jadi hari harimau sedunia. Ini kawan-kawan pemuda ini, anak muda ini banyak sekali kegiatan yang memang secara rutin mereka lakukan. Misalnya seperti tahun ini saja, nah ini di kita pusatkan ini di hutan Madapi, ya kan. Nah, itu banyak sekali kegiatan yang itu yang mulai dari melibatkan anak-anak muda sampai ke anak-anak itu. Ada anak-anak ada lomba poster, ada lomba menggambar, segala macam itu ya.
1: Jadi, ada jelajah alam juga
3: ada
1: katanya.
3: Ada jelajah alam juga. Ada lomba apa video singkat juga. Dan itu panitianya, pelaksananya, jam saja kawan-kawan
1: pemuda masih semua, muda-muda ya. Semua. Iya, ternyata puncak peringatan hari harimau sedunia ini dari Tiger Heart juga dilaksanakan pada 31 Juli dan hingga 1 Agustus juga ya Bapak. Dan mungkin sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar saat ini dari Zulkifli, di mana dia bertanya, saya izin bertanya, belakangan ini populasi harimau Sumatera terus menjadi perhatian. Menurut Bapak, apa ancaman terbesar yang saat ini dihadapi harimau Sumatera di habitat alaminya, katanya gitu. Boleh dijawab?
2: Memang tantangan terkait dengan harimau Sumatera ini yang pasti tekanan terhadap kondisi habitat harimau itu sendiri. Fragmentasi habitat, kemudian alih fungsi, nah itu terus terang sangat mengganggu dari ekosistem harimau Sumatera yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian ancaman-ancaman jerat itu masih kita jumpai di lapangan, walaupun teman-teman Lingkar dan teman-teman NGO lainnya itu sudah sangat sering melakukan kegiatan sapu jerat, membersihkan, termasuk mensosialisasikan, termasuk juga bagi masyarakat yang dulunya beraktivitas melakukan pemasangan sudah mulai dirubah pola pikirnya, cara pandangnya, kemudian dilakukan pendampingan sehingga merubah pola hidupnya yang dulu pemasang jeral sekarang menjadi mendukung kita di upaya konservasi harimau Sumatera. Nah, kemudian tantangan yang lain juga kalau kita bicara harimau Sumatera ini ya pasti konflik ya, interaksi negatif satwa liar dan harimau, satwa liar harimau dan manusia. Jadi trennya itu ya tidak menurun sebenarnya, interaksi negatif konflik. Karena kan ketika kita bicara konflik itu ya masyarakat merasa terganggu itu sudah dikatakan konflik ya, terjadi interaksi negatif. Walaupun itu eskalasinya hanya melintas, kemudian tidak sampai timbul korban baik ternak, harta maupun manusia itu sendiri, tapi ketika masyarakat terganggu itu sudah diklasifikasikan sebagai sebuah konflik. Itu menjadi tantangan. Kita punya strategi-strategi yang di situ berdasarkan tadi eskalasinya, sehingga nanti harapan kita untuk terjadi koeksistensi, artinya masyarakat itu bisa hidup berdampingan secara baik dengan satwa liar yang ada di habitat dan sekitarnya, itu bisa terjadi. Nah, itu harapan kita semua. Jadi koeksistensi itu menjadi goal yang memang harus kita perjuangkan sama-sama. Jadi satwa liar itu nyaman di habitatnya, masyarakat beraktivitas, karena pada prinsipnya memang harimau atau satwa liar lainnya itu tidak akan atau justru menghindari berinteraksi dengan manusia. Karena kebanyakan ya memang manusialah yang overlap memasuki habitat atau ruang jelajah satwa liar itu sendiri.
1: Oke, baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pagi ini, mungkin ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem harimau Sumatera? Mungkin ke Pak Mariska dulu.
2: Kalau saya sih, harimau Sumatera itu bukannya sebagai satu ekor maskot atau satwa langka yang ada di Indonesia yang harus kita selamatkan. Tapi kalau kita bicara harimau Sumatera, kita harus melihat dari aspek dan sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya satu ekor atau dua ekor, tiga ekor harimau Sumatera saja, tapi di bawahnya itu masih berantai, dan rantai itu saling berhubungan, saling berkaitan. Ketika lepas satu buah cincin rantai itu, semua ekosistem akan terganggu. Masyarakat tentunya yang paling terdampak apabila keseimbangan akibat harimau Sumatera itu sudah tidak ada lagi. Yakinlah nanti kita akan yang merasakan dampaknya, dan kita akan menyesal karena ternyata kita tidak bisa melindungi harimau dan habitatnya di alam.
1: Oke, mungkin ke Pak Iswadi.
3: Ya, kalau saya singkat saja, saya berpesan bahwa harimau Sumatera sebenarnya bukan ancaman buat kita ya, apalagi untuk masyarakat di khususnya di sekitar hutan. Tetapi harimau bisa memberikan manfaat yang bisa meningkatkan baik itu dia mencegah bencana dan lain-lain, juga memang bisa meningkatkan ekonomi dari di mana harimau bisa menekan populasi satwa mangsa, dan itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dan juga satu lagi, bahwa Bengkulu punya historis yang harmonis dengan satwa liar. Jadi memang dari dulu bahwa satwa liar khususnya harimau itu bukan ancaman, tapi memang sudah menjadi bagian dari budaya kita di Bengkulu.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mariska dan juga Bapak Iswadi atas informasi dan wawasannya bersama kami pagi ini. Dan juga pendengar, harimau Sumatera itu merupakan bagian penting dari kekayaan alam Indonesia, dan keberadaannya juga nggak hanya jadi simbol kebanggaan, tapi juga punya peran penting untuk keseimbangan ekosistem. Dan menjaga harimau Sumatera juga berarti menjaga hutan sebagai habitatnya, dan menjaga keseimbangan rantai makanan, serta menjaga keberlangsungan berbagai kehidupan yang saling terhubung di alam. Dan upaya konservasi juga nggak dapat dilakukan satu pihak aja, butuh kolaborasi berbagai pihak antara pemerintah, masyarakat, dan juga organisasi lingkungan dan generasi muda juga untuk tetap memiliki ruang hidup dan dapat bertahan untuk masa depan. Dan semoga perbincangan kita pagi ini juga dapat menambah wawasan kita bahwa menjaga satwa liar itu bukan hanya tentang melindungi satu spesies aja, tapi juga tentang menjaga keseimbangan alam yang memberikan manfaat bagi seluruh kehidupan kita. Dan Nafla pamit dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami pendengar, dan selamat pagi dan sampai jumpa di Bengkulu Menyapa berikutnya.
0: Bengkulu pagi ini
4: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Nah, faktanya pendengar, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. Dan PT Pegadaian juga menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita sempat bicara tentang gerakan Ananda Bersinar dari BNN. Nah, untuk membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas, langkah serupa juga dilakukan di daerah. Di Bengkulu Tengah, Kementerian Agama memperkuat pencegahan pernikahan usia dini lewat bimbingan pranikah bagi remaja sekolah. Nah, melalui kegiatan ini, pendengar, para siswa dibekali pemahaman soal kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, hingga tanggung jawab dalam membangun keluarga. Edukasi sejak dini juga penting, pendengar, agar generasi muda ini nggak hanya sehat secara fisik, tapi juga matang secara mental dan spiritual. Dan harapannya upaya seperti ini juga bisa menekan pernikahan usia dini, mengurangi resiko perceraian, dan juga menciptakan keluarga yang berkualitas. Karena pada akhirnya, pendengar, membangun generasi unggul itu memang dimulai dari kesiapan individu dan ketahanan keluarga sejak usia muda.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Nafla kembali hadir dalam program Halo RRI, di mana Halo RRI ini pendengar merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan, masukan, aspirasi maupun pertanyaan terkait pelayanan publik dan juga berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Dan apabila Anda menemukan persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar ataupun memiliki masukan terkait pelayanan publik ataupun ingin menyampaikan pertanyaan mengenai suatu layanan atau program, jangan ragu bergabung bersama kami pendengar. Dan Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau melalui telepon di 0736 7321995 atau menyampaikan langsung melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Net Bengkulu dan juga TikTok Live kami RRI Bengkulu. Dan laporan yang disampaikan dapat berupa kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan yang padam, persoalan drainase, sampah, fasilitas umum, pelayanan publik maupun berbagai persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat. Dan Nafla juga akan menemani Anda hingga pukul 10 pendengar. Dan semoga juga melalui Halo RRI ini berbagai aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan juga menjadi jembatan komunikasi dengan instansi terkait. Dan sambil menunggu laporan yang masuk, Nafla juga ingin mengajak Anda ikut berpartisipasi pendengar. Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda juga ada persoalan yang menurut Anda perlu segera mendapat perhatian, atau mungkin Anda memiliki masukan maupun pertanyaan mengenai layanan atau program yang ingin diketahui lebih lanjut lagi. Dan silakan sampaikan melalui kolom komentar, WhatsApp ataupun telepon, karena setiap laporan yang masuk maupun pertanyaan yang masuk juga akan kami catat dan kami teruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo RRI.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di TikTok Live kami, selamat datang di Halo RRI, dan kami kembali mengingatkan bahwa Halo RRI ini, pendengar, merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi, masukan maupun pertanyaan. Dan saat mengirimkan laporan, pendengar, jangan lupa sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan proses konfirmasi kepada instansi terkait. Dan Anda masih dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811-7307079 atau ditelepon di 0736-7321995 maupun melalui kolom komentar kami di TikTok Live RRI Bengkulu dan juga YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan sudah ada juga yang berkomentar di TikTok Live kami, pendengar, terkait mengeluhkan jalan yang rusak karena masih banyak yang berlobang, dan laporan-laporan yang masuk juga akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Dan juga terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan, dan laporan juga akan kami teruskan dan akan kami catat dan untuk memperoleh konfirmasi maupun tindak lanjutnya. Dan juga sudah beberapa juga bergabung bersama kami, dan Anda juga masih bisa memberikan laporan, pendengar, terkait aspirasi, masukan maupun pertanyaan. Dan juga waktu mengirimkan laporan juga jangan lupa sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan proses konfirmasi kepada instansi terkait. Dan Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811-7307079 ataupun di telepon di 0736-7321995.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo RRI.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pendengar, beberapa juga sudah bertanya bersama kami di TikTok Live kami dan terkait pencetakan KTP di Dukcapil Bengkulu. Katanya mau tanya tentang pencetakan KTP di Dukcapil Bengkulu, Kak. Kemarin saya mengurus pencetakan KTP, terus katanya bisa diambil tanggal 31. Apakah wajar selama itu? Nah, pendengar, untuk laporan dan masukan yang baru saja kami sampaikan, dan saat ini juga masih menunggu konfirmasi dari instansi terkait, dan seluruh laporan dan masukan yang masuk juga akan tetap kami catat, pendengar, dan teruskan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan apabila tanggapan telah kami terima, tentu juga akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat pada kesempatan berikutnya. Dan pendengar, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI ini untuk laporan, masukan, aspirasi maupun pertanyaan. Dan ada juga yang bertanya terkait maraknya gangster karena sering ganggu di jalan. Dan laporan-laporan yang masuk, pendengar, akan kami catat dan teruskan kepada pihak terkait yang berwenang juga sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan juga akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila, pendengar, di lingkungan Anda terdapat persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, atau Anda memiliki masukan terkait pelayanan publik maupun program yang ingin diketahui lebih lanjut, silakan sampaikan kepada kami. Dan juga Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 73 07 079, atau melalui telepon di 0736 73 21 995, ataupun melalui kolom komentar TikTok Live RRI Bengkulu. Dan jangan lupa, pendengar, sertakan nama, lokasi, dan juga kronologi singkat agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas serta memudahkan proses penyampaian kepada instansi terkait. Dan kami juga berharap Halo RRI ini dapat terus menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dengan instansi terkait juga, sehingga berbagai aspirasi, laporan maupun masukan dapat tersampaikan dengan baik.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo.
0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk laporan maupun masukan yang baru saja Anda sampaikan, saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari instansi terkait, dan juga terkait pencetakan KTP melalui Dukcapil, dan juga tentang maraknya gangster karena sering ganggu di jalan. Dan juga ada juga yang berkomentar terkait mengeluhkan jalan rusak di pintu masuk Perumnas Bukit Indah Raflesia. Dan ada juga yang memberikan komentar terkait minta tolong dibantu di sepanjang jalan Sungai Rupat sampai SD 79, masih banyak jalan berlobang. Kemarin katanya sampai masuk ke lobang dari Game House. Dan laporan-laporan yang masuk juga akan tetap kami catat, pendengar, dan kami teruskan juga kepada pihak terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku juga. Dan apabila tanggapannya telah kami terima, tentu juga akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat pada kesempatan berikutnya. Dan sudah pukul 10, juga tidak terasa sudah berada di penghujung Halo RRI. Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 yang telah berpartisipasi melalui kolom komentar TikTok Live kami juga. Dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan Halo RRI ini sebagai ruang untuk menyampaikan laporan, masukan, aspirasi maupun pertanyaan juga. Dan bagi laporan, masukan, atau pertanyaan yang belum sempat kami bacakan pada kesempatan kali ini, juga akan tetap kami catat dan juga kami teruskan kepada instansi terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan kami berharap setiap informasi yang telah disampaikan juga dapat menjadi perhatian bersama dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan Nafla pamit dari Halo RRI, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap dengarkan RRI Pro 1 Bengkulu di 92,5 FM. Dan juga sampai jumpa di Halo RRI berikutnya, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan semoga hari Anda juga menyenangkan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Selain itu, kalender digital dapat disinkronkan di berbagai perangkat dan dibagikan dengan rekan atau keluarga untuk memudahkan koordinasi. Namun, kedisiplinan tetap menjadi kunci agar jadwal agar yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik. Informasi ini bisa Anda baca kembali di ra.co.id.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya, kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9.5/10 dari aku.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat siang pendengar. Hai, halo, apa kabar semuanya? Senang sekali di siang hari ini. Tentunya kembali hadir menemani Anda hingga pukul 15 nanti dalam acara dan lagu-lagu cantik yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semua. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang pasti pendengar, saat ini cuaca nggak terlalu panas sih kalau dari dalam studio ya. Nggak kayak kemarin kan tuh cerah banget. Matahari kayaknya panas banget. Tapi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini agak sedikit redup. Mudah-mudahan semua tugas-tugas Anda ataupun kerjaannya yang berada di luar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama program 1 RRI Bengkulu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya.

untuk menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar masih dari kawasan Esparman 31 bareng Dian Puramasari di sini. Sebuah informasi menarik saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, kondisi ekosistem hutan menjadi faktor utama dalam menjaga kelangsungan hidup harimau Sumatera di habitat alaminya. Keseimbangan antara predator, satwa mangsa, dan tutupan hutan menjadi penentu keberlangsungan populasi spesies yang kini berstatus terancam punah. Kasih Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona Eshut MSI, saat dialog RRI di Bengkulu pada hari ini mengatakan bahwa kondisi habitat harimau Sumatera tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan harimaunya saja. Menurutnya, seluruh komponen ekosistem harus dilihat secara menyeluruh karena semuanya saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ia juga menjelaskan harimau Sumatera merupakan predator puncak yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi satwa liar di dalam hutan. Sementara itu, keberadaan satwa mangsa seperti rusa dan kijang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rantai makanan sekaligus mendukung kelangsungan hidup harimau. Mariska menuturkan bahwa satwa mangsa juga memiliki fungsi ekologis yang sangat besar bagi kawasan hutan primer maupun sekunder. Hewan-hewan tersebut berperan sebagai penyebar biji-bijian melalui aktivitas mencari makan, sehingga membantu regenerasi berbagai jenis tumbuhan dan pohon di dalam hutan. Sementara itu, di sisi lain, harimau Sumatera secara alami memangsa satwa yang lemah, tua atau sakit. Mekanisme tersebut membantu menjaga kualitas populasi satwa mangsa agar tetap sehat sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem hutan. Menurut Mariska, terganggunya hubungan antara komponen ekosistem merupakan gambaran nyata dari krisis ekologis yang saat ini mengancam kelestarian harimau Sumatera. Satwa dilindungi tersebut sangat bergantung pada luas tutupan hutan yang memadai serta ketersediaan satwa mangsa sebagai sumber pakan utamanya. Ia menegaskan apabila kerusakan hutan terus terjadi dan populasi satwa mangsa makin berkurang, maka keseimbangan alam akan ikut terganggu. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap penurunan populasi harimau Sumatera di masa mendatang. Sehingga upaya pelestarian habitat harus menjadi tanggung jawab bersama.

Pendengar, sebuah lagu milik Citra Solastika Pasti Bisa sudah membawa kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kita akan bergabung dulu bersama Programa 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti.
3: Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim, babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan mencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chang membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Braga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar, apa kabar di siang hari ini? Kembali ke kawasan S Parman 31 bareng Dian setelah tadi bergabung bersama program A3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan sudah menyatukan kebersamaan kita pada session kedua kali ini ada Armada featuring Marcel dengan Mau Dibawa Kemana? Ya mau kemana? Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Pastikan tetap bersama program A1 RRI Bengkulu.

0: Siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial?

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

92,5 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI untuk menetapkan pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026 hingga 2031. Sebelumnya, 10 calon pemimpin telah mengikuti tahapan wawancara sebagai proses akhir seleksi di tingkat nasional. Ketua Panitia Seleksi, Herwan Antoni, mengatakan hasil wawancara akan menentukan 5 sama nama terbaik yang akan direkomendasikan kepada gubernur. Setelah rekomendasi diterima, penetapan pemimpinan definitif akan segera dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Diharapkan pemimpin baru intinya mampu memperkuat pengolahan zakat serta mendukung program pengatasan kemiskinan di Bengkulu. Informasi ini bisa Anda baca kembali di ra.co.id.

Pendengar, masih bareng Dian di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan saat ini pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami menjelang akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: 101 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1,

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari.

0: Pendengar, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu mematangkan persiapan pelaksanaan event Semarak Merah Putih yang akan digelar di 12 titik kabupaten dan kota mulai akhir Agustus hingga Desember 2026. Sementara itu, peringatan Global Tiger Day 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian harimau Sumatera. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu mematangkan persiapan pelaksanaan event Semarak Merah Putih yang akan digelar di 12 titik kabupaten dan kota mulai akhir Agustus hingga Desember 2025. Baiklah pendengar, inilah laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan event Semarak Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung mulai akhir Agustus hingga Desember 2026. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan seluruh daerah penyelenggara. Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan kegiatan mulai dari lokasi, kepanitiaan, hingga dukungan fasilitas di masing-masing daerah. Hasilnya, sejumlah kabupaten dan kota telah menyampaikan siap menjadi tuan rumah, sementara beberapa daerah lainnya masih menyelesaikan tahap persiapan. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan event Semarak Merah Putih akan digelar di 12 titik yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Meski jadwal pelaksanaan masih bersifat tentatif, rangkaian kegiatan ditargetkan dimulai pada akhir Agustus dan berlangsung hingga Desember 2026. Herwan mengatakan setiap lokasi akan menjadi tuan rumah kegiatan selama 10 hari pelaksanaan secara bergiliran merupakan arahan gubernur agar manfaat ekonomi dari kegiatan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh daerah. Event Semarak Merah Putih merupakan salah satu program inisiasi pemerintah Provinsi Bengkulu yang tidak hanya berfokus pada perayaan tetapi juga penguatan ekonomi daerah. Berbagai kegiatan nantinya akan dikemas untuk mempromosikan penduduk lokal, sektor wisata, serta memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan event ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap daerah penyelenggara. Kehadiran ribuan pengunjung diproyeksikan dapat mendorong peningkatan transaksi usaha, memperluas promosi produk unggulan daerah, serta menggerakkan sektor jasa dan pariwisata.
2: Kemarin kita sudah jadwalkan 12 titik itu, yang mulainya bulan Agustus, akhir Agustus, sampai nanti bulan Desember. Jadi masing-masing titik itu 10 hari, dan masing-masing titik itu akan melaksanakan kegiatan Semarak Merah Putih yang terjadwal selama 120 hari
3: itu. Artinya ya. Bergantian atau serentak nanti?
2: Kita harapkan sesuai dengan kesepakatan rapat dan petunjuk Pak Gubernur agar ini juga tidak dilaksanakan serentak.
3: Artinya bergantian
2: ini
3: ya?
2: Akan dilaksanakan secara bergiliran 12 titik ini. Ada satu titik di satu masing-masing kabupaten kota dan ada titik yang di Universitas Bengkulu dan ada di provinsi.
1: Melalui event ini, pemerintah Provinsi Bengkulu optimis pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus didorong secara berkelanjutan. Selain memperingati semangat kebangsaan, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi dan pariwisata Bengkulu. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Peringatan Global Tiger Day 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian harimau Sumatera yang populasinya terus mengalami tekanan akibat perburuan liar, pemasangan cerat, dan kerusakan habitat. Di Bengkulu, Lingkar Inisiatif bersama Tiger Herd Bengkulu terus melakukan patroli rutin di kawasan hutan sebagai habitat harimau sekaligus melakukan aksi sapu jerat untuk mengurangi ancaman terhadap satwa liar yang dilindungi. Koordinator sementara Tiger Herd Bengkulu Fajrimus Bima Putra menyebutkan bahwa populasi harimau Sumatera di Bengkulu diperkirakan hanya berkisar 80-120 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa spesies ini masih berada dalam situasi yang rentan. Selain patroli, tim juga memasang kamera jebak dan melakukan pemantauan untuk mengetahui kondisi terkini populasi harimau serta mendeteksi ancaman yang ada di habitatnya. Fajrimus menegaskan bahwa upaya pelestarian harimau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga konservasi saja, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga habitat hutan, tidak memasang jerat, serta melaporkan aktivitas perburuan maupun perdagangan satwa liar yang dilindungi. Melalui kolaborasi berbagai pihak, keberadaan harimau Sumatera di Bengkulu diharapkan tetap terjaga bagi generasi mendatang. Pendengar, Pemkab Kaur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan sosialisasi kepesertaan JKN kepada seluruh kades sekabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan sosialisasi status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa sekabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Serbaguna Padang Kempas. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan status kepesertaan BPJS warga Kabupaten Kaur. Tentunya inti acara hari ini untuk memastikan bahwa warga yang berdomisili di Kabupaten Kaur yang berhak menerima pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS betul-betul seluruhnya aktif status kepesertaannya. Diungkapkan Sekda Kaur, berdasarkan data BPJS Kesehatan Kabupaten Kaur hingga 1 Juli 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kaur telah mencapai 98,2%, sedangkan tingkat keaktifan peserta berada di angka 86,7%. Untuk itu, pihaknya berharap melalui kegiatan ini, kepesertaan BPJS aktif meningkat dan dapat mempertahankan penghargaan dari UHC.
5: Acara hari ini adalah sosialisasi tentang pelaksanaan pelayanan terhadap status ya kepesertaan BPJS daripada warga di Kabupaten Kaur. Tentunya inti daripada acara ini untuk memastikan bahwa warga negara yang berdomisili di Kabupaten Kaur ini yang berhak menerima pelayanan kesehatan atau kesehatan gratis melalui BPJS betul-betul bisa semuanya aktif status kepesertaannya.
4: Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Ahmad Saibul Wapa mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada pemerintah desa dalam memastikan status kepesertaan masyarakat. Menurutnya, BPJS Kesehatan akan menunjuk operator di setiap desa yang nantinya diberikan akses untuk melakukan pengecekan status kepesertaan melalui sistem atau website BPJS Kesehatan. Nantinya, operator setiap desa dapat melakukan pengecekan status kepesertaan dan kapan saja dan di mana saja dapat melakukan pengecek. Dan ke depan diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan aktif atau tidak, sehingga jika ada kendala dapat segera ditindaklanjuti. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar, kondisi ekosistem hutan menjadi faktor utama dalam menjaga kelangsungan hidup harimau Sumatera di alam liar. Kasih Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona mengatakan bahwa untuk mengetahui kondisi habitat harimau Sumatera harus dilihat secara menyeluruh melalui interaksi antar komponen ekosistem, mulai dari harimau sebagai predator puncak hingga keberadaan satwa mangsa yang hidup di kawasan hutan primer maupun sekunder. Mariska menjelaskan bahwa satwa mangsa seperti rusa dan kijang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hutan karena berfungsi sebagai penyebar biji-bijian. Aktivitas satwa pemakan buah tersebut membantu pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan dan pohon di dalam hutan sehingga menciptakan habitat yang sehat bagi seluruh satwa liar. Di sisi lain, harimau Sumatera sebagai top predator akan memangsa satwa yang lemah, tua atau sakit, sehingga turut menjaga keseimbangan populasi satwa di alam. Menurutnya, terganggunya keseimbangan ekosistem merupakan gambaran nyata dari krisis ekologis yang tengah dihadapi harimau Sumatera. Harimau sangat bergantung pada luas tutupan hutan serta ketersediaan satwa mangsa untuk bertahan hidup. Ia menegaskan apabila ekosistem hutan mengalami kerusakan, baik karena berkurangnya satwa mangsa maupun rusaknya habitat, maka keseimbangan alam akan hilang dan berdampak langsung terhadap penurunan populasi harimau Sumatera di masa mendatang. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu memberikan pelayanan kesehatan hewan di Pulau Enggano. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak di Pulau Enggano pada tanggal 29 hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah Provinsi Bengkulu Bantu Rakyat, sekaligus upaya menjangkau wilayah yang selama ini belum tersentuh secara optimal dalam pelayanan kesehatan hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Abdul Hadi SPTMM mengatakan, pelayanan tersebut dilakukan dengan mengirimkan tim yang terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang dokter hewan dan 3 orang paramedik. Tim ini diberangkatkan menuju Enggano pada Rabu pagi 29 Juli 2026. Menurutnya, pelayanan kesehatan hewan tetap diberikan di Enggano meskipun wilayah tersebut diketahui bebas dari rabies. Abdul Hadi menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya menyasar ternak sapi dan kambing, tetapi juga hewan lain seperti anjing yang masih dapat mengalami penyakit tertentu. Ia menegaskan, pelayanan kesehatan hewan diperlukan untuk menjaga kondisi ternak dan hewan peliharaan masyarakat di Pulau Enggano.
7: Bidang kesehatan kita untuk melaksanakan kunjungan ke Enggano, untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Di situ juga kan ada ternak sapi, kambing, itu juga perlu pelayanan kesehatan yang termasuk anjing juga, ya tetap ada pelayanan seperti penyakit urap. Selain itu, kita juga memberi sosialisasi terkait dengan pemeliharaan ternak.
6: Selain pemeriksaan kesehatan hewan, tim juga akan memberikan sosialisasi kepada para peternak mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang baik. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan produktivitas hewan ternak secara berkelanjutan. Abdul Hadi menambahkan, kunjungan ke Pulau Enggano menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan hewan secara merata hingga ke pulau terluar. Dengan pelayanan dan edukasi yang diberikan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan serta pemeliharaan hewan ternak secara tepat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kaur menyatakan kesiapannya untuk mengawal serta mendukung penuh berbagai program pembenahan sektor pendidikan daerah. Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kaur Mardianto usai menggelar pertemuan kerja bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaur. Mardianto menekankan bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan belajar mengajar di bumi siselesaijan. Mardianto menjelaskan bahwa jajaran dewan secara aktif melakukan langkah jemput bola dengan membangun komunikasi intensif bersama Kementerian Pendidikan di Jakarta agar lokasi program yang terus mengalir agar lokasi program pusat mengalir ke Kaur. Langkah pengawasan ini bertepatan dengan mulainya pelaksanaan proyek revitalisasi 20 unit SD dan SMP penerima dana APBN. Pembangunan fisik bersistem swakelola tersebut telah memulai tahap titik nol di beberapa sekolah guna menciptakan sarana belajar yang lebih berkualitas. Sementara itu, Kepala Disdikbud Kaur menyambut hangat dukungan dari jajaran legislatif daerah demi kelancaran pembenahan fasilitas sekolah. Pemerintah daerah siap memperkuat jalur koordinasi agar setiap agenda terjadi peningkatan sarana-prasarana tereksekusi tanpa kendala administrasi. Kerjasama yang solid ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia daerah yang berdaya saing dan masa depan yang baik.

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur melaksanakan BIMTEK jelang pelaksanaan lomba resensi buku bagi pelajar. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur menggelar bimbingan teknis di Aula KPN Kaur untuk peserta lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan. BIMTEK yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Saleh John sebagai upaya meningkatkan budaya baca generasi muda. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh puluhan peserta dari kalangan pelajar baik SMP sederajat hingga SMA sederajat yang antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Kehadiran para peserta menunjukkan tingginya minat anak muda terhadap dunia literasi di daerah ini. Dalam sambutannya, Saleh John menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam memanfaatkan fasilitas serta buku-buku yang ada di perpustakaan daerah. Ia berharap kegiatan semacam ini mampu melahirkan penulis-penulis muda yang handal dan kritis. BIMTEK ini diselenggarakan agar seluruh peserta memahami pedoman, syarat dan teknis penulisan resensi yang baik. Aturan perlombaan perlu dijelaskan secara rinci agar tidak terjadi kesalahan teknis saat pengumpulan karya nanti.
2: Memang saat

0: kendala-kendala banyak yang kita hadapi. Karena pada saat ini pengaruh gadget, pengaruh HP, tetapi inilah tantangan kami.
1: Ditambahkan Saleh John, para narasumber ahli ini turut dihadirkan untuk memberikan materi mendalam mengenai cara mengulas isi buku dengan benar. Peserta diajarkan menulis sudut pandang menarik serta menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya tulis. Melalui pembekalan ini, kualitas hasil resensi para peserta diyakini akan jauh lebih matang dan sesuai standar penilaian juri. Persiapan matang ini juga menjamin kelancaran jalannya kompetisi dari awal hingga pengumuman pemenang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KAUR berkomitmen untuk terus mengadakan program literasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga upaya bersama ini sukses memajukan minat baca di Kabupaten KAUR. Dibekan Rohil Minata, RRB Tuhan melaporkan.
2: Pendengar, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup mendorong penguatan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendorong investasi produktif dan berkualitas di Provinsi Bengkulu. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan atau AUAK IAIN Curup, Puji Edi Purnomo Esos, Mhum mengatakan, sarasehan perekonomian Bengkulu memiliki arti penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan optimisme masyarakat, serta mendorong pertumbuhan investasi yang produktif dan berkualitas. Sinergi diharapkan dapat mendukung lahirnya kebijakan yang tepat, sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi Bengkulu. Pendengar, berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, harga cabai merah kembali mengalami penurunan. Turunnya harga ini disambut positif oleh konsumen maupun pelaku usaha kuliner. Salah seorang konsumen, Haryati, mengatakan sebelumnya pada minggu lalu harga cabai merah dibanderol Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun kini justru turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Para pedagang menyebutkan bahwa penurunan harga cabai dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari tingkat petani. Namun meski harga cabai saat ini sedang turun, pedagang tidak bisa memberikan kepastian untuk harga pada minggu depan. Hal ini dikarenakan naik turunnya harga kebutuhan pokok, khususnya cabai, tidak dapat diprediksi. Sementara itu untuk cabai jenis lainnya, yakni cabai rawit merah atau 1 kilogramnya kini dibanderol Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram dan bawang putih Rp40.000 per kilogram.

0: Berikut RRI Bengkulu berhasil menghimpun berbagai tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan event pariwisata di daerah dalam upaya mendongkrak ekonomi masyarakat di wilayah Balaja Sumba, khususnya di Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pelaksanaan event pariwisata di Bengkulu menurut saya harus lebih dibanyakkan lagi jumlahnya. Jadi jangan terpaku pada festival besar seperti Tabut saja. Bila perlu setiap bulan itu ada event-event pariwisata yang bisa diselenggarakan menjadi pusat keramaian masyarakat. Karena event pariwisata sangat-sangat membantu sekali bagi perekonomian masyarakat. Karena makan ada yang akan berjualan, ada yang akan menawarkan jasa angkutan, transportasi, bahkan bila event-event yang menarik dan besar, mungkin tingkat hunian-hunian hotel maupun penginapan yang ada di Bengkulu bisa terisi dan menimbulkan multi efek perekonomian bagi masyarakat Bengkulu.
2: Ya, tentu sebagai masyarakat kita mengharapkan sekali pemerintah lebih sering mengadakan event-event pariwisata. Karena dengan adanya event pariwisata itu, tentu bisa mendongkrak ekonomi bagi masyarakat, khususnya bidang UMKM. Nah, memang tiap ada event itu terasa sekali hidup ekonomi, perputaran ekonomi di daerah, sehingga kita berharap pemerintah bisa lebih sering melaksanakan event-event pariwisata yang bisa menarik pendatang.
3: Event-event daerah memang harus ditampilkan. Apalagi kita punya budaya yang cukup banyak, dan itu menjadi daya tarik sendiri. Dan tentunya pengelola ini memang balik lagi ke dinas terkait, dinas pariwisata. Bagaimana mengemasnya sehingga ini menjadi tontonan masyarakat. Dan secara tidak langsung, pariwisata yang ada di Bengkulu ini lebih dikenal, khususnya untuk masyarakat kita sendiri. Dengan adanya event-event itu juga akan menjadi daya tarik dari wisatawan luar yang ingin melihat bagaimana sih budaya-budaya di daerah kita yang ada.
0: Pendengar, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menggandeng Polda Bengkulu sebagai tindak lanjut nota kesepahaman atau MOU antara Mabes Polri dan Komisi Informasi Pusat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nota kesepahaman dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dengan Polda Bengkulu telah dilakukan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Polisi Imam Wijayanto dengan Junaidi Akasip. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Junaidi berharap langkah ini menjadi langkah awal bagi kepolisian di Bengkulu untuk membangun kepercayaan publik yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Mengingat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola badan publik yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat sinergi kedua belah pihak dalam implementasi Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan biaya murah. Sesuai amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit, ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, serta akuntabel. Untuk itu, jajaran Polri berkomitmen terus berbenah dan mematuhi aturan undang-undang yang berlaku dengan secara terbuka memberi peluang kepada masyarakat terkait kritik, saran, dan informasi yang tujuannya memberikan pelayanan dan sarana pada masyarakat agar tidak ada sumbatan informasi yang selama ini belum maksimal. Apalagi keterbukaan informasi publik adalah hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dikelola oleh badan penyelenggara negara dan badan publik lainnya secara transparan, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pendengar, kami sampaikan informasi terakhir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kaur menyatakan kesiapannya untuk mengawal serta mendukung penuh berbagai program pembenahan sektor pendidikan daerah. Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kaur Mardianto usai menggelar pertemuan kerja bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kaur. Mardianto menekankan bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan belajar-mengajar di bumi sesejian. Mardianto menjelaskan bahwa jajaran Dewan secara aktif melakukan langkah jemput bola dengan membangun komunikasi intensif bersama Kementerian Pendidikan di Jakarta agar alokasi program pusat mengalir ke KAUR. Langkah pengawasan ini bertepatan dengan mulainya pelaksanaan proyek revitalisasi 20 SD dan SMP penerima dana APBN. Pembangunan fisik bersistem swakelola tersebut telah memulai tahap titik nol di beberapa sekolah guna menciptakan sarana belajar dan lebih berkualitas. Kepala Disdikbud KAUR menyambut hangat dukungan dari jajaran legislatif daerah demi kelancaran pembenahan fasilitas sekolah. Pemerintah daerah siap memperkuat saluran koordinasi agar setiap agenda peningkatan sarana prasarana tereksekusi tanpa kendala administrasi. Kerjasama yang solid ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia daerah yang berdaya saing pada masa depan.

Pendengar, demikian Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Saya Dian Purnamasari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sukses untuk Anda semua.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307 079.

0: Station, RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9.5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah memperkuat upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui sosialisasi bimbingan pranikah bagi remaja. Kegiatan yang digelar di MA Muslim Cendikia ini bertujuan membekali generasi muda dengan pemahaman tentang kesiapan pernikahan, kesehatan produksi, serta tanggung jawab dalam berkeluarga. Kepada Kemenag Bengkulu Tengah, Arsan S. Ibrahim, menurut Kepala Kemenag yaitu menegaskan bahwa edukasi sejak dini penting agar remaja lebih siap secara mental, spiritual, dan sosial. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka pernikahan usia dini serta memperkuat kualitas keluarga di masa depan. Informasi ini bisa Anda baca lagi di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga cabai merah di pasar rakyat Infres Bintuhan kembali turun dan disambut positif oleh masyarakat. Jika sebelumnya sempat mencapai 35 hingga 40 ribu per kilogram, kini harga cabai merah turun menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk membeli dalam jumlah lebih banyak sebagai stok. Mengingat harga cabai sering berubah-ubah, pedagang menyebut penurunan harga dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari petani. Meski demikian, harga cabai masih sulit diprediksi dan bisa kembali naik sewaktu-waktu. Sementara itu, harga cabai rawit masih stabil di kisaran Rp35 hingga Rp45.000 per kilogram. Info selengkapnya bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.

0: Siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat program pelajaran jarak jauh dari PJJ agar akses pendidikan semakin merata. Program ini ditunjukkan untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil agar tetap bisa belajar dengan baik. Direktur Jenderal Tentang Mutakin menyebut PJJ bukan sekedar belajar online, tetapi solusi eksklusif bagi semua peserta didik. Program ini akan dikembangkan secara bertahap hingga menjangkau keseluruhan provinsi di Indonesia. Pemerintah optimistis melalui PJJ, semua anak bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terkendala jarak. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.
1: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
2: Aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun. Aduh, sakit banget.
3: Mas, permisi, Mas.
4: Iya, Mbak. Ada apa ya?
3: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya. Sakit tahu.
5: Tuh kan, tadi udah diingetin. Malu tuh diliatin orang.
1: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu apa ya, kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Babadunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Babadunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Babadunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Babadunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Babadunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Babadunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir.

0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim pengabdian kepada masyarakat dari Stikes Sabta Bakti Bengkulu menggelar program perdampingan bagi ibu hamil remaja desa Sidodadi, Bengkulu Tengah. Program ini bertujuan menciptakan layanan kesehatan yang lebih ramah, inklusif, dan bebas stigma, sekaligus memberikan edukasi serta dukungan emosional kepada para ibu hamil remaja. Ketua tim Juanda Sapitasari mengatakan ibu hamil remaja masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kesehatan maupun tekanan sosial. Melalui kegiatan ini, kader kesehatan dibekali pengetahuan tentang komunikasi empatik, kesehatan mental, serta cara berdampingi ibu hamil secara lebih menyeluruh. Diharapkan program ini mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli bagi anak dan ibu. Info selengkapnya bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.
1: Kau terlalu ingin untuk dia.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, Imam Ghazali, menegaskan 3 strategi utama untuk meningkatkan kinerja ASN. Strategi pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka agar semua pegawai memahami tujuan dan tugas dengan jelas. Kedua, memperkuat komitmen pimpinan dalam mendukung program kerja melalui arahan, motivasi, dan pendampingan. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, serta dukungan fasilitas yang memadai. Pendengar, ketiga strategi ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di ra.co.id.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medi Dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi Rabu 29 Juli 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Banyak program acara yang akan kami hadirkan dan juga beragam informasi untuk Bengkulu sore ini. Dan cuaca di luar sana lumayan terik ya pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ada baiknya tetap gunakan sunscreen ya, biar kulitnya juga tetap terjaga. Sebagai informasi, di depan SMP 2 jam segini lagi padat gitu ya pendengar, ada baiknya Anda putar arah cari jalan yang lebih lancar gitu ya. Selamat sore untuk semua.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tongtong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tongtong namanya. Tongtong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tongtong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tongtong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tongtong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tongtong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus selada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.

Radio Kunto Aji dengan Rehat baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Apa kabar untuk Anda yang pagi, siang, sore ya, sore ini sudah masih menyimak Pro 1 Bengkulu ya, pendengar. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. DJPB Bengkulu dan Lampung, pendengar, ini bantah libatkan Babinsa dan Babin Kamtipnas untuk tarik pajak. Penurunan tax ratio di Provinsi Bengkulu menjadi perhatian di Direktorat Jenderal Pajak DJPB Bengkulu dan Lampung di tengah upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan koordinasi lintas instansi. Muncul isu yang menyebut Babinsa dan Babin Kamtipnas dilibatkan dalam penagihan pajak. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, didampingi jajarannya di Bengkulu mengatakan kerjasama dengan TNI Polri, pemerintah daerah maupun instansi lainnya hanya sebatas koordinasi antar lembaga, jadi bukan untuk melakukan penagihan apalagi pemungutan pajak kepada masyarakat. Kerjasama lintas instansi tersebut bukan kebijakan baru karena telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, namun belakangan isu mengenai pelibatan aparat dan penarikan pajak ini berkembang luas dan memunculkan kesalahpahaman di tingkat masyarakat. Ruang lingkup pajak pusat ini meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara PBB rumah tinggal maupun pajak kendaraan bermotor ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pendengar, untuk informasi lengkapnya bisa Anda cek di portal beritanya RRI, rri.co.id.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Polri menetapkan 350 calon taruna dan taruni lolos seleksi penerimaan Taruna Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026. Penetapan dilakukan melalui sidang kelulusan tingkat pusat di Akademi Kepolisian pada Senin 27 Juli 2026. Dalam sidang tersebut, sebanyak 320 calon taruna dan 30 calon taruni dinyatakan lulus. Seluruhnya terpilih dari 404 peserta yang mengikuti seleksi tingkat pusat. Peningkatan kualitas tersebut didukung penerapan Computer Assisted Test atau CAT berstandar Olimpiade. Sistem tersebut mengukur kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga pemecahan masalah peserta. Selain itu, seleksi berlangsung menggunakan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau BETAH. Polri juga melibatkan pengawasan sejumlah lembaga independen selama seluruh tahapan seleksi. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Tatap

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk

0: dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
2: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
1: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
2: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Target Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Baik pendengar, jam pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Belajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ketahui bahwa sinar matahari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Dari cengkeh, pala, manis, kopi.
2: Saya dan teman-teman pernah mencoba untuk mendatangkan investor dari Jawa ke Curug Dangsa terkait dengan potensi yang ada.
0: Pendengar, Festival Batanghari 2026 siap promosikan wisata dan budaya Jambi serta mendongkrak perekonomian daerah. Potensi wisata alam Kabupaten Waikanan terus ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Festival Batanghari 2026 siap promosikan wisata dan budaya Jambi serta mendongkrak perekonomian daerah. Selengkapnya, laporan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Festival Batanghari 2026 akan diselenggarakan pada 14 hingga 22 Agustus 2026 dengan mengusung tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batanghari. Lokasi utama kegiatan dipusatkan di Taman Mini Melayu atau X Arena MTQ Jambi. Sementara parade kapal hias akan berlangsung di perairan Sungai Batanghari seberang kota Jambi. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan penyelenggaraan festival ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata berbasis budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi dan sejarah Jambi kepada masyarakat serta wisatawan.
2: Kalau kemarin kita mengangkat tentang kerajaan, kita mengangkat bahwa di sektor itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Kemarin kita kan kapalnya tema kerajaan, dan tahun ini kita mengangkat tentang jalur rempah. Kita ketahui bahwa Sungai Batanghari zaman dulu kan itu banyak sekali pengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Nah, kan mulai dari cengkeh, biji pala, manis, kopi. Nah, kan menggunakan Sungai Batanghari. Jadi juga Sungai Batanghari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali.
1: Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi parade kapal hias, pacu perahu, pertunjukan seni budaya, dan bazar yang melibatkan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI, Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Iwan Wijaya bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Ferdinandsyah, terkait penyelenggaran Festival Krakatau tahun 2026.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Febriansyah. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Bisa dijelaskan, Pak, kaitan dengan pelaksanaan Festival Krakatau kita pada tahun ini, Pak?
1: Ya, Alhamdulillah pelaksanaan Festival Krakatau tahun ini sudah memasuki yang ke-35 kali, 35 tahun. Rencana itu akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan berbagai macam rangkaian acara. Seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, ada Krakatauran, lomba band, lomba musik band, kemudian ada lomba song nyanyi, kemudian ada juga serbet, seruit battle kata orang, mengan balak, kemudian juga kita kolaborasi dengan pihak-pihak dari ASDP. Kita akan melaksanakan festival UMKM dan festival musik di Menara Siger, kemudian kita juga bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemkab Tanggamus. Kita akan mengadakan fun run di Teluk Kiluan, kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga triathlon. Nah, itu berbagai macam cabang olahraga sangat banyak, termasuk di dalamnya hal-hal yang memang sifatnya tidak hanya seremoni, tapi juga ke olahraga juga ada dan lain-lainnya banyak.
0: Nah, Bang, ini kan udah ke-35 begitu, Bang, tahun ini. Apa yang berbeda, Bang, dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bang?
1: Ya, kami berharap kita akan berinovasi terus. Kita berharap ini akan menjadi satu perbedaan dan pengalaman yang sangat menarik buat pengunjung. Kita coba berbagai macam rangkaian acara yang sangat banyak tadi, kita akan coba kolaborasikan sehingga menimbulkan experience pengalaman kepada para seluruh masyarakat yang datang dan para pengunjung. Kalau dulu-dulu mungkin itu banyak di arah seremonialnya, sekarang kita coba untuk banyak juga di berkenan dengan olahraga, ada Krakatauran-nya, kemudian ada triathlon-nya juga. Ya, kita harap banyaklah ini perbedaannya dan menimbulkan pengalaman yang baru.
0: Kalau sejauh ini, Bang, seperti apa persiapan kita untuk menyukseskan pelaksanaan ini nanti?
1: Ya, waktu tinggal lebih kurang 28 hari lagi, persiapan sudah di angka 70%-an lah ya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi hambatan kita, tidak ada lagi hambatan juga ke depannya, sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat.
0: Ini kan tadi disebutkan di awal berbagai rangkaian kegiatan akan digelar gitu, Bang. Apa harapan dari Dinas Pariwisata sendiri, Bang, dengan kegiatan-kegiatan tadi?
1: Ya, kami berharap dengan adanya berbagai macam rangkaian acara dan rangkaian kegiatan dari Festival Krakatau ke-35 ini, kita akan banyak mengundang orang datang, dalam hal ini wisatawan-wisatawan yang berdatang ke Provinsi Lampung, orang-orang luar. Juga kita akan juga berharap tempat-tempat wisata juga penuh, kemudian juga festival rangkaian acara dari Festival Krakatau ini juga didatang orang, kemudian juga perputaran roda ekonomi, ya, perputaran uang di selama acara Festival Krakatau ini bisa berlangsung dengan baik dan besar gitu loh, dan ini akan menggerakkan roda perekonomian, itu yang kita harapkan pastinya.
0: Ada target, Bang, jumlah pengunjung dan juga tadi Abang sebutkan perputaran ekonomi, ada target sendiri?
1: Ya, kita targetkan lebih kurang di angka lebih kurang 50 ribu lah ya, di berbagai macam rangkaian acara, dan ini akan menambah jumlah wisatawan, pastinya angka jumlah wisatawan.
0: Terakhir, Bang, apa yang akan yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Lampung untuk ikut serta begitu, Bang, ya, menyukseskan rangkaian Festival Krakatau tahun ini, Bang?
1: Ya, pastinya kita mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Lampung agar kiranya Festival Krakatau ini bisa berjalan dengan baik. Kita tunjukkan bahwa Provinsi Lampung ini adalah tempat yang sangat nyaman dikunjungi dan juga punya adat budaya yang sangat banyak, dan juga pastinya kita adalah masyarakat Lampung ini adalah masyarakat yang ramah terhadap pendatang, pastinya seperti itu.
0: Baik, terima kasih, Bang.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Demikian pendengar wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Kut RRI Bengkulu berhasil menghimpun berbagai tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan event pariwisata di daerah dalam upaya mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Belaja Sumba, khususnya di Bengkulu.
1: Pelaksanaan event pariwisata di Bengkulu menurut saya harus lebih dibanyakkan lagi jumlahnya. Jadi jangan terpaku pada festival besar seperti Tabut saja. Bila perlu setiap bulan itu ada event-event pariwisata yang bisa diselenggarakan menjadi pusat keramaian masyarakat. Karena event pariwisata sangat-sangat membantu sekali bagi perekonomian masyarakat. Karena makan ada yang akan berjualan, ada yang akan menawarkan jasa angkutan, transportasi, bahkan bila event-event yang menarik dan besar, mungkin tingkat hunian-hunian hotel maupun penginapan yang ada di Bengkulu bisa terisi dan menimbulkan multi-efek perekonomian bagi masyarakat Bengkulu.
2: Ya, tentu sebagai masyarakat kita mengharapkan sekali pemerintah lebih sering mengadakan event-event pariwisata. Karena dengan adanya event pariwisata itu, tentu bisa mendongkrak ekonomi bagi masyarakat, khususnya bidang UMKM. Nah, memang tiap ada event itu terasa sekali hidup ekonomi, perputaran ekonomi di daerah, sehingga kita berharap pemerintah bisa lebih sering melaksanakan event-event pariwisata yang bisa menarik pendatang.
3: Event-event daerah memang harus ditampilkan. Apalagi kita punya budaya yang cukup banyak, dan itu menjadi daya tarik sendiri. Dan tentunya pengelola ini memang balik lagi ke dinas terkait, dinas pariwisata. Bagaimana mengemasnya sehingga ini menjadi tontonan masyarakat. Dan secara tidak langsung, pariwisata yang ada di Bengkulu ini lebih dikenal, khususnya untuk masyarakat kita sendiri. Dengan adanya event-event itu juga akan menjadi daya tarik dari wisatawan luar yang ingin melihat bagaimana sih budaya-budaya di daerah kita yang ada.
0: Mendengar dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, wisata petik melon di Muara Sugihan menjadi destinasi baru yang memanfaatkan potensi lahan asam untuk mendorong pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pariwisata berbasis pertanian mulai menjadi peluang baru dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah. Salah satunya terlihat di jalur 13 Blok K Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Tempat lahan asam yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi wisata petik melon. Selain menawarkan pengalaman memetik buah langsung dari kebun, destinasi ini juga membuka peluang usaha baru dan menarik ratusan pengunjung setiap musim panen. Pemilik kebun wisata Bokir mengatakan budidaya melon di lahan berpH rendah untuk membuktikan bahwa tanaman tersebut tetap bisa tumbuh dengan baik. Berawal dari kesulitan memasarkan hasil panen ke kota, kemudian ia membuka konsep wisata petik melon. Menurutnya konsep tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.
2: Panennya bertahap sedikit-sedikit, mau dibawa jual ke kota juga membutuhkan tonase yang cukup kan, sehingga enggak mencukupi tonase maka dibuat seperti inilah, cobalah untuk wisata petik melon kalau-kalau. Ya alhamdulillah kemarin tuh 3 hari itu sekitar 1 ton itu 3 hari selesai.
1: Keberadaan wisata petik melon diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan pertanian. Meski masih menghadapi tantangan seperti serangan hama dan keterbatasan sumber air, pengembangan wisata berbasis potensi lokal dinilai dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan yang produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Bang. Pendengar, Kelekak Community di kawasan Tua Tunu kini menjadi salah satu objek wisata menarik di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Di Kelekak Community ini konsep yang kita bangun itu tiga. Yang pertama bahasa Bangkal, pegawai, pengalat, pemain orang lu.
2: Majunya perkembangan wisata di suatu daerah tidak akan bisa terwujud jika hanya berpangku tangan kepada pemerintah. Namun kontribusi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan wahana wisata yang unik, menarik, dan bisa memberi kontribusi positif bagi majunya kepariwisataan. Seperti yang dilakukan oleh Haji Heri, warga Pangkal Pinang, yang membangun sebuah objek wisata berbasis kearifan lokal, yakni Kelekak Community, mengusung tema yang agak berbeda dengan objek wisata kebanyakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelekak Community yang terletak di Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang, bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang datang ke Kota Pangkal Pinang. Kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat di Pulau Bangka di tangan Haji Heri, kini telah menjelma menjadi sebuah kawasan wisata budaya, religi, sekaligus wisata edukasi. Diungkapkan Haji Heri, lewat Kelekak tersebut dirinya ingin membagi pembelajaran dan pengetahuan tentang Bangka Belitung tempo dulu kepada generasi muda. Beragam bentuk budaya dihadirkannya, mulai dari masjid kayu, balai panggung, galeri tradisional Bangka, permainan tradisional, peralatan kerja nenek moyang dahulu, dan lain sebagainya.
1: Di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu tiga, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, pemain orang lu, itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya tradisional, kemudian pemain, pemain itu artinya ancient-nya. Dari semua kawasan ini, yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak, di tanggal 12, bulan 12 tahun 2012, nah, unik ya, keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, muncullah masjid kayu ini. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya, di bawah itu ada ya. Kemudian setelah balai panggung itu, nah, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya, namunnya muncullah galeri itu.
2: Kedepan, Kelekak Community menurutnya akan lebih aktif memperkenalkan diri kepada masyarakat, sehingga kecintaan terhadap budaya leluhur yang tak ternilai kian mendapat tempat di hati, terutama generasi muda, dan juga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk belajar mengenai kebudayaan Bangka Belitung. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, sempat diolok-olok program 3S menjadi kebanggaan pemerintah kota Sungai Penuh serta terbukti mampu membantu warga yang membutuhkan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengapresiasi keberhasilan program 3S yang dijalankan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh bersama aparatur sipil negara dan masyarakat. Program 3S yang terdiri dari secanting beras, sebutir telur, dan Rp1.000 dinilai menjadi bentuk gotong royong dalam membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting. Menurut Alpin, saat pertama kali diluncurkan program tersebut sempat mendapat olok-olokan dari berbagai pihak. Namun seiring berjalannya waktu, program itu justru membuktikan hasil nyata dan berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan karena program 3S dinilai mampu menjadi inovasi daerah dalam menekan angka stunting melalui kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.
2: Dulu ada program 3S dilahirkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK beserta timnya, lahir program 3S. Pertama kita diolok-olok ini ngapain kasih segenggam beras, sebutir telur, Rp1.000. Dulu diolok-olok awalnya, tapi pemerintah pusat ternyata mengapresiasi kegiatan seperti itu. Ini ide, apalagi kita dalam kondisi efisiensi, duit nggak ada di daerah. Nggak semata-mata segala sesuatu yang masalah yang ada di masyarakat harus diselesaikan dengan uang daerah. Tapi dengan ide hari itu, ASN semua bergerak, guru-guru bergerak, semuanya.
1: Di samping itu, Wali Kota Sungai Penuh berharap semangat gotong royong melalui program 3S terus dipertahankan agar manfaatnya semakin luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melahirkan generasi yang lebih sehat di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, lantaran minimnya pendaftaran jenjang SD di sekolah rakyat terintegrasi 14 kuar, pemerintah daerah setempat berupaya berkoordinasi dengan kementerian agar kuota yang tersisa dari jenjang SD bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Jadi bukannya penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027, peminat di sekolah rakyat terintegrasi 14 Kabupaten Kaur masih sangat minim. Wakil Bupati Kabupaten Kaur Abdul Hamid mengatakan kekurangan siswa sekolah rakyat tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar. Dari kuota sebanyak 90 peserta yang mendaftar untuk tingkat sekolah dasar, hanya 20 peserta didik saja. Kekurangan peserta didik sekolah rakyat di tingkat sekolah dasar ini menjadi kendala di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Wakil Bupati Kabupaten Kaur akan berkoordinasi kepada kementerian agar kuota sekolah rakyat yang masih tersedia bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA.
2: Kita kan masih berkomunikasi untuk sekolah rakyat ya. Ini ada 3 jenjang, SD 90, SMP 90, SMA 90. Jadi ada 270 calon siswa untuk di 2026-2027. Nah, memang ini secara nasional ada kendala ya, ini terkait dengan rekrutmen calon siswa di tingkat SD karena anak-anak SD ini masih sangat kecil ya, ini baru 6-7 tahun ini masuk. Nah, ini bukan hanya kendala di Kaur, tetapi ini menjadi persoalan nasional. Nah, inilah kemarin kita diskusikan dengan Kementerian Sosial, nah, bagaimana alokasi ini dapat kita sweet ya, sehingga dapat terpenuhi calon siswa 270 yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Wakil Bupati Kabupaten Kaur menambahkan, untuk pendaftar sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur, tingkat SMP dan SMA justru melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk jenjang SMP sudah ada 180 pendaftar, sedangkan jenjang SMA sudah ada 105 pendaftar. Sementara berdasarkan ketentuan, kuota masing-masing jenjang pendidikan yakni 90 peserta didik. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Potensi wisata alam Kabupaten Waikanan terus ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Namun realisasi investasi di sejumlah destinasi masih terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan kawasan wisata. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya mengundang investor untuk mengembangkan potensi wisata petualangan di daerah, khususnya Curug Gangsa dan Curug Putri Malu. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Edwin Henry mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengundang investor untuk mengembangkan kawasan wisata Curug Gangsa. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan objek wisata. Ia menjelaskan, sebagian besar destinasi wisata alam di Kabupaten Waikanan merupakan milik perorangan atau berada di lokasi kawasan hutan. Selain itu, pengelolaannya juga dilakukan oleh kelompok sadar wisata atau POKDARWIS yang dibentuk masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menarik investor karena diperlukan kesepahaman antara pemilik lahan, pengelola, dan calon investor. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memfasilitasi komunikasi agar investasi di sektor pariwisata dapat terrealisasi.
2: Kita memang ingin mencoba untuk menggait investor. Saya dan teman-teman pernah mencoba untuk mendatangkan investor dari Jawa ke Curug Gangsa terkait dengan potensi yang ada. Kita tempo hari sempat sudah ada MOU, tapi putus di jalan. Kendalanya kan hampir rata-rata berwisata kita ini yang kalau di kawasan kan dikelola oleh kelompok-kelompok wisata. Kemudian ada yang di pemukiman-pemukiman dikelompok oleh kepemilikan pribadi. Nah itu kendalanya situ. Tapi sampai saat ini kita masih terus untuk mencari kalau ada investor yang berminat untuk berinvestasi di wisata yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan terus mempromosikan potensi wisata alam Waikanan kepada para investor. Pengembangan destinasi wisata diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dirinya optimis potensi wisata alam seperti Curug Gangsa dan Curug Putri Malu memiliki daya tarik yang besar untuk dikembangkan. Dengan dukungan investasi, destinasi wisata tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Belitung Timur menetapkan 3 desa di Kecamatan Gantung, yakni Desa Selingsing, Desa Batu Penyu, dan Desa Limbongan sebagai lokus program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Berikut laporan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Kalau pencanangan ini kan memang seharusnya kan dilaksanakan di awal ya. Jadi pencanangan itu kayak
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung Timur menetapkan 3 desa di Kecamatan Gantung, yakni Desa Selingsing, Desa Batu Penyu, dan Desa Limbongan sebagai lokus program dari Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Statistisi Ali Madia BPS Kabupaten Belitung Timur Fetia Nursi mengatakan bahwa program Desa Cantik merupakan upaya meningkatkan literasi statistik, kesadaran, serta peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Menurut Fetia, program ini juga mendorong standarisasi pengelolaan data statistik agar kualitas dan keterbandingan indikator statistik dapat terjaga. Selain itu, pemanfaatan data statistik diharapkan semakin optimal sehingga program pembangunan di tingkat desa dapat disusun sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Ini kan bahwa 3 desa di Belitung Timur itu mereka sesuai dengan SK Bupati ya, mereka adalah Desa Cinta Statistik tahun ini. Ya, jadi 3 desa ini kan ada Desa Limbongan, Desa Selingsing, sama Desa Batu Penyu. Memang sengaja kami pilih dalam satu kecamatan ya, Kecamatan Gantung, supaya koordinasinya juga lebih mudah seperti itu. Padahal kalau sebelum-sebelumnya satu tahun itu Desa Cinta Statistik itu cuma satu. Nah, khusus untuk tahun ini sesuai dengan BPJMN itu 3 desa dalam satu kabupaten dan itu akan meningkat terus nanti ke depannya.
2: Dalam pelaksanaannya, pendataan program desa statistik mencakup berbagai sektor penting kehidupan masyarakat seperti sanitasi, gizi masyarakat, akses air minum layak, hingga potensi infrastruktur desa melalui pendataan potensi desa atau PODES. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian berita Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung kembali di Bengkulu sore ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan karena volume kendaraan ini lagi ramai-ramainya jam pulang kerja, terus anak-anak pulang sekolah juga ya, pendengar.

Pernah nggak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata, menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih masih di rri.co.id. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, ini krisis ekologis ancam kelestarian harimau Sumatera. Kondisi ekosistem hutan menjadi faktor utama dalam menjaga kelangsungan hidup harimau Sumatera di habitat alaminya. Keseimbangan antara predator, satwa mangsa, dan tutupan hutan ini menjadi penentu keberlangsungan populasi spesies yang kini berstatus terancam punah tersebut. Pendengar, Kasih Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu Mariska Tarantona S-Hut MSI saat berdialog di RRI Bengkulu pada 29 Juli 2026 mengatakan, kondisi habitat harimau Sumatera tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan harimaunya saja. Menurutnya seluruh komponen ekosistem harus dilihat secara menyeluruh karena semuanya saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Harimau Sumatera merupakan predator puncak yang memiliki peran penting dan menjaga keseimbangan populasi satwa liar di dalam hutan. Sementara itu keberadaan satwa mangsa seperti rusa, kijang, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rantai makanan sekaligus mendukung kelangsungan hidup harimau Sumatera. Satwa mangsa juga memiliki fungsi ekologis yang sangat besar, pendengar, bagi kawasan hutan primer maupun hutan sekunder. Hewan-hewan tersebut berperan sebagai penyebar biji-bijian melalui aktivitas pencari makan, sehingga membantu regenerasi berbagai jenis tumbuhan dan juga pohon di dalam hutan. Nah, di sisi lain, harimau Sumatera secara alami memangsa satwa yang lemah, tua atau sakit. Nah, mekanisme tersebut membantu menjaga kualitas populasi satwa mangsa agar tetap sehat sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem hutan. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, untuk cek fakta sore hari ini beredar informasi hoax lowongan kerja di PT Permodalan Nasional Madani. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya, informasi tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja, namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan, berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Dengan demikian, beredar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, Anda patut mencurigakan atau mewaspadai ya ketika ada informasi yang beredar, misalnya masuk ke ke WhatsApp atau juga Telegram Anda yang meminta gitu ya, seperti data-data pribadi, nama, alamat, dan nomor telegram, ini terindikasi penipuan, pendengar.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Mara ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, Pemda Bengkulu Selatan disiapkan antisipasi hadapi kekeringan air bersih. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Salah satu langkah yang telah disiapkan memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat dengan melibatkan perusahaan daerah air minum. Langkah antisipatif tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat, terutama di kawasan yang selama ini dikenal rentan mengalami krisis air saat musim kemarau panjang tiba. Sekda Bengkulu Selatan, Susmanto, mengatakan PDAM akan menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan dampak kekeringan melalui armada yang dimiliki PDAM. Diharapkan mampu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat apabila sumber air di sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Berdasarkan pengalaman, pada musim kemarau sebelumnya, terdapat beberapa kecamatan yang kerap mengalami kekeringan sumber air bersih. Wilayah-wilayah tersebut akan menjadi prioritas dalam rencana penanganan apabila musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dari biasanya. Ada 4 di daerah Bengkulu Selatan yang kerap alami kekeringan air ketika musim kemarau. Daerah inilah yang menjadi prioritas pendistribusian air bersih, yakni Kecamatan Pinoraya, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Ulu Manas, serta kawasan Jeranglah Tinggi. Di wilayah itu, sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air alami seperti mata air, sumur, maupun aliran sungai. Dan diimbau untuk masyarakat mulai menggunakan air dengan bijaksana selama musim kemarau. Penghematan penggunaan air dinilai menjadi salah satu langkah sederhana namun efektif untuk menjaga ketersediaan cadangan air, khususnya di wilayah yang mengandalkan sumber air terbatas.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, berita duka gitu ya dari Desa Senali, Kecamatan Argamakmur. Sebuah rumah milik Meka Hartati, warga di Dusun 3 Desa Senali, Kecamatan Argamakmur, dilalap si jago merah pada Selasa 28 Juli 2026 pada dini hari sekitar pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut menghanguskan hampir seluruh bangunan dan menyebabkan dua orang penghuni rumah ini meninggal dunia. Nah, menurut keterangan saksi, warga yang belum tidur mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah korban. Saat warga melihat kobaran api sudah membesar di seluruh isi rumah. Nah, saat kejadian, rumah milik Meka juga dihuni oleh anaknya, Nadia, bersama suaminya Dola. Namun karena tidak sempat menyelamatkan diri, kedua suami istri tersebut meninggal dunia. Nah, proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tugas pemadam kebakaran dibantu personil TNI Polri serta warga sekitar berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lain. Salah seorang tetangga korban, Ugi, mengaku terbangun dari tidur lantaran suara warga di luar rumah sangat ramai. Saat ia melihat kejadian, kobaran api sudah membesar dan melalap hampir seluruh bagian rumah. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik, namun penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan oleh pihak berwenang. Selain menghanguskan rumah, peristiwa kebakaran ini juga menghanguskan dua unit sepeda motor serta dokumen penting korban, sementara kerugian material ditaksir mencapai kurang lebih 100 juta rupiah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya pendengar. Dan tentu kita berduka ya untuk berita duka tersebut. Kebakaran terjadi menghanguskan hampir seluruh bangunan dan menyebabkan dua orang penghuni rumah ini meninggal dunia. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tambah dan kuat ya pendengar.

yang kadang kita anggap sepele. Dan prayer sebelum kita meninggalkan rumah atau sebelum kita beristirahat pada malam hari, pastikan semuanya aman, pendengar. Pastikan kompor sudah benar-benar mati, cabut peralatan listrik yang tidak digunakan, terutama yang berpotensi panas, jangan menumpuk colokan listrik dalam satu sumber, dan jika Anda menggunakan lilin atau obat nyamuk bakar, pastikan sudah padam sebelum Anda terlelap. Nah, sederhana tapi sangat berarti, karena kewaspadaan kecil hari ini bisa menyelamatkan banyak hal berharga esok hari. Nah, pendengar, jaga rumah, jaga keluarga, jaga diri Anda, karena keselamatan adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Tetap hati-hati, waspada, dan tentu berharap semuanya dapat dilindungi ya, pendengar, untuk keluarga yang korban kebakaran yang terjadi di Desa Senali Argama Mur juga mudah-mudahan kuat tabah gitu ya, pendengar.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.

Mana dengan mimpi dan rumah ketujuh, PGR baru saja berlalu dari ruang dengar kita. DPRD Provinsi Bengkulu kembali berduka, PGR. Ini anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari fraksi Partai Gerindra, Fitri SM, meninggal dunia pada Selasa 28 Juli 2026 dini hari setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Tiara Sela, Kota Bengkulu. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Andi Suhari, yang menyampaikan almarhumah mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 2 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Almarhum gitu ya, mengembuskan nafas terakhirnya pada sekitar pukul 2 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Meninggal dunia sekitar pukul, sebelumnya beliau menjalani perawatan di Rumah Sakit Tiara Sela, Pengar. Berdasarkan informasi yang diterima, Fitri memiliki riwayat penyakit jantung, kondisi kesehatannya sempat menurun, sehingga harus menjalani perawatan intensif, namun setelah mendapatkan penanganan medis, ini meninggal dunia. Kepergian Fitri menjadi kehilangan bagi DPRD Provinsi Bengkulu, selama menjabat sebagai anggota legislatif dari fraksi Partai Gerindra. Ia dikenal aktif menjalankan tugas kedewanan dan perjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Dikenal memiliki hubungan baik dengan sesama anggota dewan, jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat. Wafatnya Fitri menambah suasana duka yang masih menyelimuti DPRD Provinsi Bengkulu. Sebelumnya lembaga legislatif ini kehilangan salah satu anggotanya, Anita Rosjonsa, dari fraksi PDI Perjuangan, meninggal dunia beberapa hari lalu. Dua kabar duka yang datang dalam waktu berdekatan ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga besar DPRD Provinsi Bengkulu. Ucapan bela sungkawa pun terus mengalir dari berbagai kalangan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi selama mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Itu tadi pendengar anggota DPRD Provinsi Bengkulu meninggal dunia dari fraksi Partai Gerindra, Fitri SE, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Bergair kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islami. Kembali kita hadirkan bergair lagu-lagu pop Indonesia dan beragam informasi lainnya. Selamat menunaikan sholat maghrib ya untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Pendengar, sisa makanan seringkali dianggap sebagai limbah yang tidak lagi memiliki manfaat sehingga biasanya langsung dibuang begitu saja. Padahal banyak makanan yang masih layak dikonsumsi dapat diolah kembali menjadi hidangan baru yang lezat, bergizi, dan tetap aman untuk disantap. Penelitian dilakukan oleh peneliti dari University of Southern Denmark dan dipublikasikan dalam Journal of Cleaner Production bahwa pengurangan limbah makanan berperan penting dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Sampah makanan yang terus meningkat dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca serta menambah beban tempat pembuangan akhir sehingga perlu dikurangi sejak dari rumah. Berbagai jenis makanan yang dapat diolah kembali menjadi menu baru yang menarik dengan sedikit kreativitas. Nasi sisa bisa dijadikan nasi goreng, sayuran menjadi sup, sedangkan roti yang masih layak dikonsumsi dapat diolah menjadi camilan panggang atau puding. Sebelum mengolah kembali makanan, pastikan kondisinya masih baik dan aman untuk dikonsumsi ya. Penyimpanan yang benar di lemari pendingin, serta memperhatikan aroma, warna, tekstur, dan masa simpan, ini jadi langkah penting untuk menjaga keamanan pangan. Mengolah sisa makanan juga memberikan manfaat ekonomi karena membantu menghemat pengeluaran rumah tangga setiap hari. Pemanfaatan bahan makanan secara maksimal ini membuat keluarga jadi lebih bijak dalam berbelanja sekaligus mengurangi pemborosan yang tidak perlu, pendengar. Selain bermanfaat secara ekonomi, kegiatan ini bisa meningkatkan kreativitas dan mengolah berbagai bahan makanan menjadi hidangan baru. Memasak bersama anggota keluarga jadi kesempatan ya untuk belajar, berbagi ide sekaligus menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Membiasakan mengolah sisa makanan yang masih layak konsumsi, ini langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, itu tadi informasi bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan di pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPEI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
8: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
7: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
11: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
11: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
12: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
11: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hane Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
14: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu, mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
13: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
15: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
13: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
16: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
17: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
16: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
18: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
16: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
19: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara
20: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
19: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
21: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
20: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
22: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Mitchell lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
23: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
24: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
23: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
23: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 masih di Bengkulu sore ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Selamat malam untuk semua.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2.

alam Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ikuti Ruang Rindu Nasional, pendengar. Nanti ada Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris, akan berbincang-bincang bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, pendengar, di program Ruang Rindu Nasional.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar, kami cukupkan hingga di sini menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini. Mewakili kerabat kerja bertugas Rizka masih pamit dari ruang dengar Anda. Dan saat lagi Agnes Ramadhani akan menemani ruang dengar Anda. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadirkan program Ruang Rindu Nasional ya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia. Oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara okay. swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bontario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu, dia buat Cintami bagus, menarik sih ya. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara Hilang Permataku dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor. Juga Putra Magenda, Bang Leman. Ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke, langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris, Krisdayanti yang Kris yang lain itu? Karena penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal kita dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nanti sini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tadi coba ini yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Christop sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Jasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosat RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
5: Lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa? Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih. Sukses
5: dan juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from Sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk. Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan.
1: Oh, boleh, siap. Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang nikah di lagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Tinggal Aku Sendiri itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI-nya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di dunia ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke.
1: Bang jadi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada.
1: Udah berapa tahun ya, sekarang udah mau 35 tahun ya.
0: Sudah mau 35 tahun ya. Wah.
1: 35-40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu kalau masih SMA namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni wajibnya Yunisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya. Memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya?
1: Ya, ide-ide gitu
0: sebenarnya. Oh, iya, iya, iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan
0: itu. Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, siap, siap, siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu, pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya. Karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, lalu pasti
0: gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy, Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Kita
1: nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Kayak
1: film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan ya saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu sebenarnya.
0: Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaan. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam studi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam. Kota Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga paling jauh umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Masih. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Ya tertarik ini ya masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar, juga buat Bang Kris juga yang di NTT, buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Bang Yudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memang memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung lalu sebentar artisnya muter-muter ya, kayak itu sih sebenarnya. Itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke.
1: Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya, lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lu akalin gak? Dia, aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up ya, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: Daniel memang profesional ya, jadi gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, okay. Kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya, atau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Telah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah di dari MTV ini. Dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya. Tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia. Begitu sih sebenarnya. Nah gitu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana. Cara untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer, belum.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Okay. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris. Tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong nyur melambai.
0: Oh nyur. Nyur melambai gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur melambai.
0: Oh. Manado, siap.
1: Oh Manado ya, betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Oke.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Terus kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap, kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak. Ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga, tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih, kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Bedanya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Ebit Gade, segala macam. Jadi Bu Acin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka aja. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard itu, dari Pak Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke. 91. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
3: Betul. Gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Iya.
1: Di Jalan Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, kayak ekstras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya
1: kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya, dia tanya, yuk nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya, kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Okay.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Ya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Kita semua dan kita semua. Aduh.
1: Habis bertapa atau habis
5: buat minum? Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Bang Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih, ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay, gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu
5: iya,
6: lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan Belitawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap.
5: Malam.
0: Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung umumnya Mbak.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya.
7: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Mbak.
0: Loh yo, ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin
0: bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, benar Ruli Go.
0: Ruli so, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: disampaikan
5: untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan.
5: Oke, siap.
7: Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya benar-benar sama Panawi.
0: Dia
8: kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Tuh kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Banget. Awalnya situ.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
5: yang
0: ya.
5: Kebanyakan terbaru
8: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Murro Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Yo, kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa? Itu
0: ditanyakannya.
9: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap. Nah,
9: boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik, Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di
0: sini. Oh, oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya enggak jelas ya. Bukan enggak jelas, kita banyak enggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak. Udah?
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf saya sebutin merek enggak apa-apa ya. Sudah ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Ya,
8: canggih,
5: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi
8: terutama,
5: ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mega pikiran ini maju. Anak 5 tahun enggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin jadi, ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita
1: mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
1: Boleh di mana-mana. Ya.
0: Siap.
1: Itu doang sih pengalaman-pengalaman sekarang. Gitu sih.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh ya, kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, gitu. Siap.
1: Gitu, kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
1: Tergantung produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu. Sekian.
5: Iya.
1: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnawasari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.

0: berubah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
1: Masih tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
2: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
0: Ya, ini dari Belitung Timur.
2: Belitung Timur. Ya. Selamat malam Kak Jante.
0: Halo. Halo Bang.
2: Halo.
0: Bang Jante. Kok tidak ada
2: Kok tidak suaranya? Ada suaranya ya, sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
0: kita belum sapa-sapa.
2: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
0: Oh iya.
2: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
0: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
2: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
0: Masa sih? Kayaknya.
2: Masa sih?
0: Enggak sih.
2: Emang enggak?
0: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
2: Ketemu loh.
0: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
2: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
0: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
2: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
0: Itu ya.
2: Jadi
0: siap ya Mas ya.
2: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
0: Oke, Bang Kris.
2: Oke.
0: Pertanyaan pertama.
2: Kris Sinyal video bikin klip. Video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
0: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
2: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
0: Ayo Mas.
2: Ini harus sekali jawab.
0: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
1: Yang ini Libels.
2: Wih.
0: Aduh, donatnya inget
2: loh. Aduh, udah bener ya Nili Bell.
0: Iya, donatnya berkurang.
2: Yang punya kita ya.
0: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
2: Ini emang pinter orangnya.
0: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
2: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
0: Siapa Mas?
2: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
0: Ini populer.
1: Di album.
2: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
1: Nah, ini aku
2: nggak tahu. Nggak
0: tahu ya? Ini populer.
2: Iya dong.
0: Ayo Mas, cowok dan cewek.
1: Ya, bukan.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
1: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
0: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
2: Langsung menyerah ya. Menyerah, Lydia yoga. Nur Said dan Mus Mujiono. Oke. Okay.
0: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
2: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
0: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
2: Kan dia yang nyuting.
0: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
2: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
1: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
0: Iya, apapun. Ya, apa Mas?
1: Aku nggak merhatiin.
2: Nggak merhatiin ya?
0: Ya udah, selamatlah donat kita.
2: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
0: Nggak
2: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
0: Oh itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e cres.
2: Iya kan?
0: Ini berhubungan dengan lagu memang.
2: Dim E Crash itu ya.
0: Chord lagu.
2: Nah, itu yang ada di scrapnya Via Valen.
0: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya, Mas.
2: Iya. Terakhir. Mudah-mudahan bisa ya.
0: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
2: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
0: Ini albumnya
2: ngetop
0: banget Mas Chris.
1: Ebit GAD?
0: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
1: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
0: Iya.
1: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
0: Aduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
2: dua ya.
0: Dua yang terbawah. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
1: Oke, siap.
0: Judulnya adalah Seraut Wajah.
2: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
0: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
2: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
0: Siap
2: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
0: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
1: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
0: Oke, Mas Chris,
1: kita punya Mas Arjan. Enak suara didengar.
2: Waduh.
0: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
2: TikTok barangkali.
0: TikTok.
2: Enggak main media sosial.
0: Bener-bener gen apa ya?
2: Gen.
0: Kalau Mas Chris ini. Gini.
2: Oke.
1: Gen A.
2: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
1: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resi Fauzi.
2: Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
0: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
2: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
1: Tanggal 11 kita berangkat.
2: Wow. Oh.
0: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
2: Ruang rindu, ya kan?
0: Termasuknya ruang rindu.
2: Oh. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
0: tetap berkarya,
2: tetap eksis.
0: Woi, mantap.
2: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
0: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI dan juga.
2: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
0: Oh, jadi aku yang jawab.
2: Yaudah, gimana Mas Chris?
1: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kayak sendiri aku lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Pertimbangan, kita belajar.
2: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
2: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
0: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
2: Baiklah.
0: Baiklah.
2: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
0: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
0: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop. Kita pengalaman ya beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena berharap dengan.
0: Ya beda zaman juga Mas Chris soalnya juga kan.
2: Siap kalau begitu.
0: Siap Mas.
1: Jadi,
3: lebih banyak kita humble aja ya, lebih bagus ya, dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
2: okay.
0: Siap Mas.
2: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
2: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
0: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
2: Terima kasih. Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu,
2: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
2: Pamit.
0: Undur diri.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Bengkulu malam ini. Bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan ataupun pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Jadi dipastikan bahwa informasi tautan pendaftaran bantuan 15 juta untuk petani adalah informasi hoax atau informasi bohong. Demikian info cek fakta, nantikan informasi cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu malam ini 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ubi Cilembu dikenal manis dan juga lezat, namun bagi penderita diabetes konsumsinya tetap perlu diperhatikan. Meskipun masih boleh dikonsumsi, porsi harus dibatasi dan cara pengolahannya juga berpengaruh terhadap kadar gula darah. Penelitian menunjukkan ubi yang direbus memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan yang dipanggang, sehingga lebih aman untuk membantu mengontrol gula darah. Ahli dari IPB University, Ai Imas Faido Fatima, menjelaskan rasa manis ubi Cilembu meningkat setelah dipanggang karena perubahan pati menjadi gula. Karena itu sebaiknya konsumsi ubi dipadukan dengan protein ataupun sayuran agar penyerapan gula lebih stabil nantinya. Informasi lengkapnya bisa Anda cek di portal kami rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano nunggu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Pendengar, sebagian orang mungkin merasakan penuh kesusahan tatkala ia kekurangan harta atau banyak hutang, sehingga membawa pikiran dan tidur tidak nyenyak. Padahal ia masih diberi kesehatan, masih kuat beraktivitas, dan ia juga masih bersemangat untuk beribadah, melakukan ketaatan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa nikmat sehat itu sebenarnya lebih baik dari nikmat kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa orang kaya namun tidak bertakwa akan binasa, karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya, lalu menghalangi yang bukan haknya, meletakkan harta tersebut bukan pada tempatnya. Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran seperti tadi, bahkan yang datang adalah kebaikan. Benarlah kata Imam As-Suyuti, orang yang kaya namun tidak bertakwa memanfaatkan harta semaunya saja, tidak bisa memilih mana jalan kebaikan untuk penyaluran harta. Akhirnya harta tersebut dihamburkan foya-foya. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang muslim itu kaya asalkan bertakwa. Tahu manakah yang halal dan haram, dan ia mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Terdapat hadis dari Jabir bin Abdillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datang padanya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya harta. Karena, kata para ulama, sehatnya jasad bisa menolong dalam beribadah. Jadi sehat sungguh nikmat yang luar biasa. Sedangkan orang yang sudah kepayahan, tua renta akan menghalanginya dari ibadah. Walaupun ia memiliki harta yang berlimpah. Jadi sehat itu lebih baik dari kaya, karena orang yang kaya sedangkan dalam keadaan lemah tidak jauh beda dengan mayit.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Agnes mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir menemani Anda di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Anda bersama saya Haryansyah di program Bengkulu pagi ini dari sekarang hingga pukul 10 nanti. Dan sudah masuk waktu subuh untuk Anda yang berada di Kota Bengkulu dan sekitarnya selama menunaikan ibadah sholat subuh. Dan kebersamaan ini juga kami akan lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu islami dan juga kami rangkaikan dengan religi pagi untuk kebersamaan kita ini. Dan nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda seputar Bengkulu di berita daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RI Bengkulu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara sentuhan iman yang langsung disiarkan oleh RI Bengkulu. Insyaallah ini senantiasa bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah wahana keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sentuhan iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, selesai kita melaksanakan salat subuh, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah akan kita beri judul tentang pengaruh takwa terhadap kehidupan seorang muslim. Kita tahu bahwa dengan berbekal ketakwaan yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan takwa yang berasal kata al-khauf, artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menerima yang namanya kebahagiaan, kesenangan, bahkan keselamatan fid dunia wal akhirah. Ketakwaan merupakan perintah dan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kepada segenap umat manusia. Maka ada kata-kata ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah memiliki kitab sebelum kamu dan kamu telah meminta kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah telah meminta kepada kita untuk kita senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 131. Ketakwaan merupakan inti dari dakwah dan seruan para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, itu adalah mengajak kita sebagai manusia untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui konsep keimanan, yaitu kepercayaan dan keyakinan yang muaranya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dasar kata takwa adalah sikap hamba yang meminta ataupun membantah segala bentuk keburukan dan kejahatan yang dikhawatirkan ya akan menimpa diri sendiri ya ataupun orang lain. Kemudian takwa itu memperbaiki sifat-sifat kita yang jelek dan menuntun kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sentuhan iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang yang bertakwa ternyata ini sudah termaktub ya atau diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya ayat 1 sampai dengan 5. Alif lam mim ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita tahu bahwa kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Yaitu mereka yang beriman bagi yang ghaib, yang menerima melaksanakan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun.
menafkahkan sebagian rizki yang kita miliki. Ya, jadi kita beriman kepada yang ghaib, ya, terus kita mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kita miliki. Dan mereka yang beriman kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, mereka yakin akan memiliki kehidupan akhirat. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi itu ternyata sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Maka Sayyidah Ali mengatakan orang bertakwa itu adalah orang yang khauf, orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan yang panjang, wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan sebagainya. Maka bertakwalah kita kepada Allah, ittaqullah haitsuma kunta, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam surat Talak ayat 3, dan akan memberikan rizki yang diperbolehkan dengan cara yang tidak terduga. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Bahkan di ayat 4-nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan membuat segala urusannya menjadi mudah. Insyaallah. Kita punya problem dalam hidup ini, Allah akan mudahkan. Ya, kita punya masalah, Allah akan mudahkan. Jadi itu pengaruh takwa yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kita akan memiliki furqan, ya, kemampuan intelektual kita untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi orang yang bertakwa itu dibimbing oleh Allah untuk membedakan mana yang terbaik yang harus kita lakukan dan mana yang jelek yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menikmati keberkahan hidup yang dikembalikan oleh bunga-bunga dan kebahagiaan serta ketentraman. Jadi kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Limpahan berkah yang mengucur dari langit dan bumi itu akan menjadi milik kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kita buka surah Al-A'raf ayat 96 misalnya, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi, tetapi mereka ternyata mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa semua yang ingin mereka lakukan itu. Wallah. Jadi kalau ada gempa bumi, mungkin itu peringatan. Kalau ada bencana, itu mungkin peringatan. Ya. Kalau ada banjir dan sebagainya, mungkin itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan bimbingan dan jalan keluar dari pembicaraan hidup yang sedang dan yang akan kita hadapi. Artinya Allah senantiasa membimbing kita. Kalau At-Talaq ayat 2, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengambil jalan keluar atau memberikan jalan keluar dari yang mereka lakukan. Jadi kalau kita punya masalah, itu Allah akan membimbing kita. Yang selanjutnya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memutar, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanallah, dosa kita diampuni walaupun kita melakukan kesalahan. Kita juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengambil kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala yang mengambilnya. At-Talaq ayat 5. Jadi jangan sekali-kali kita segan, ya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh ketakwaan itu bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Kalau kita bertakwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, al khaufu minal jalil, bahkan wal istiddadul yaumi rahil, kita menyiapkan diri kita untuk kehidupan yang panjang, maka sangat wajar kemudian kalau khatib Jumat itu senantiasa mengingatkan, mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa. Usikum wa iyaya bitakwallah.
kita senantiasa dianjurkan untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inti dari ibadah kita, inti dari pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi itu adalah sebagai bentuk dan konsekuensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Ya. Kenapa Allah ciptakan kita? Ya, untuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ciptakan itu adalah hanya untuk Allah. Hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, niatkanlah bahwa itu adalah ibadah. Semua orang itu bekerja, tapi tidak semua orang mendapatkan pahala dari pekerjaannya. Kenapa? Karena tidak niatnya ibadah. Tapi kalau dia mau ke kantor, mau ke tempat pekerjaan, mau berdagang dan sebagainya, diawali bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim, terus bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dia pasrah kepada Allah, maka insyaallah ibadah itu. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kalaupun dia meninggal dunia atau mati, maka insyaallah matinya dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena dia mencari nafkah untuk diri, istri, dan keluarganya. Itu luar biasa. Maka niatkan ibadah. Jadi bukan mau ke masjid saja, bukan mau sholat saja, bukan mau berimpak saja. Ke kantor niatkan ibadah. Ke ladang niatkan ibadah. Panen kawe, katanya makan panen kopi. Itu niatkan ibadah. Ke sawah niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berangkat ke sawah ini lillahi ta'ala. Jadikanlah pekerjaan saya ini mudah dan jadikanlah pekerjaan saya ini diberkahi olehmu ya Allah, karena ini adalah untuk istri dan keluargaku. Subhanallah. Itulah seorang pemulung berangkat mulung bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karyawan swasta juga begitu bismillahirrahmanirrahim. Yang berdagang bismillahirrahmanirrahim, menjadi ibadah. Kenapa? Semuanya adalah upaya kita untuk menjadikan diri kita senantiasa taat dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jadi iman itu senantiasa mengikuti dimana kita berada, bukan iman kita tinggal. Karena al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu dia kadang naik, dia kadang turun. Nah persoalannya kalau dia naik, nah kan kita taat nih kepada Allah. Waktu zuhur dia naik, ya kita baca Quran dia naik. Tapi di selah-selah kita tidak ibadah kepada Allah, iman itu peluangnya untuk turun cepat. Buka Facebook, terbuka status yang tidak layak kita baca, itu turun iman kita. Ya, buka YouTube, ternyata terbuka film atau gambar yang tidak layak kita tonton, itu juga adalah maksiat. Maka bagaimana kemudian kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita kemas sebaik mungkin, ya, untuk kita senantiasa beribadah dalam upaya menjadikan diri kita senantiasa dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itulah yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin. Jadi indah sekali kalau ketakwaan itu kemudian, ya, senantiasa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Banyak baca Quran, sholat malam kita dirikan, duha kita kerjakan, walaupun itu cuma 2 rakaat misalnya. Terus impak sodako senantiasa kita santunkan, kita berikan kepada orang yang menerimanya, maka insya Allah, Allah akan menjaga diri kita dan ketakwaan kita. Dan kalau kita sudah bertakwa, maka insya Allah rezeki juga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ketakwaan kita apapun dan dalam kondisi apapun pekerjaan yang kita miliki. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rimbong Hulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 30 Juli 2026. Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Bengkulu memastikan perekonomian daerah menunjukkan ketahanan yang kuat. KAUR dapatkan tambahan 250 unit bantuan stimulan perumahan swadaya tahap ketiga.

0: Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu yang memastikan perekonomian daerah tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah gejolak ekonomi global. Di mana kuatnya permintaan domestik didukung investasi konsumsi masyarakat serta sinergi kebijakan moneter dan fiskal menjadi fondasi utama yang menjaga laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu sepanjang 2026. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat saat membuka sarasehan perekonomian diseminasi laporan perekonomian provinsi LPP Bengkulu edisi Mei 2026 dan diseminasi kajian fiskal regional KFR di Bengkulu. Wahyu mengungkapkan meski ekonomi dunia masih dibayangi ketegangan geopolitik, inflasi global, tingginya suku bunga, hingga penguatan dolar Amerika Serikat, prospek ekonomi Bengkulu tetap berada di jalur yang positif. Karena itu, sinergi kebijakan moneter dan fiskal harus terus diperkuat agar stabilitas tetap terjaga sekaligus mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. Ia menjelaskan pada triwulan kedua 2026, perekonomian Bengkulu diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, di mana perbaikan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, belanja daerah, membaiknya kinerja ekspor, serta meningkatnya aktivitas ekonomi selama momentum Idul Adha, libur sekolah, Festival Tabut 2026, dan berbagai kegiatan masyarakat. Lebih lanjut, secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Bengkulu pada 2026 akan tumbuh di kisaran 4,51 hingga 5,11% year on year, dengan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, meningkatnya belanja pemerintah, investasi yang terus berjalan, serta membaiknya kinerja sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi. Pada sektor komoditas unggulan, Bank Indonesia menilai industri kelapa sawit masih memiliki prospek cerah, termasuk crude palm oil atau CPO diperkirakan terus meningkat seiring selesainya masa replanting. Implementasi program biodiesel B50 serta tetap tingginya permintaan pasar global. Selain itu, sektor batubara masih menghadapi tantangan akibat penurunan target produksi nasional, kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya, serta dinamika pasar internasional. Meski demikian, meningkatnya kebutuhan pasar domestik dinilai masih mampu menopang kinerja sektor tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari evaluasi kinerja aparatur. Uji kompetensi tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan uji kompetensi akan menyasar pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Biro yang telah menjabat lebih dari 2 tahun. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mengukur kompetensi pejabat sekaligus memastikan kinerja birokrasi tetap berjalan optimal. Selain uji kompetensi, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan melakukan evaluasi kinerja terhadap pejabat Eselon 3. Herwan menegaskan, tim evaluasi telah dibentuk dan penilaian akan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan dan 6 bulan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Kita beralih ke KAUR. Pendengar, KAUR dapatkan tambahan 250 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahap 3. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
1: Pemerintah Kabupaten KAUR kembali menerima alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Pusat untuk membenahi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi warga berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perkem KAUR Ismur Hasden menjelaskan bahwa penetapan penerimaan bantuan tahun ini Sepenuhnya merujuk pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN agar program tepat sasaran. Pada tahapan sebelumnya, Kabupaten Kaur telah merealisasikan alokasi 100 unit bantuan fisik rumah, sementara untuk tahap kedua di Kecamatan Nasal, sebanyak 57 unit saat ini memasuki tahap awal pengerjaan. Ismawar menambahkan bahwa penentuan lokasi dan jumlah unit penerima bantuan perumahan tahap berikutnya mengacu pada pemetaan data kemiskinan ekstrim di Kementerian Pusat. Pemerintah daerah bertugas memverifikasi kesiapan fisik lapangan para calon penerima agar pelaksanaan sesuai dengan pangkalan data nasional tersebut. Untuk alokasi tahap selanjutnya, Kementerian telah menetapkan sebanyak 250 unit bantuan BSPS yang disebar di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Kaur.
2: Untuk tahun 2026 ini, Kabupaten Kaur sudah mengusulkan tahap 1, 100 unit di Kecamatan Asal, dan sampai saat ini proses fisiknya sudah berjalan kira-kira lebih kurang 30%. Dan untuk tahap kedua, juga di Kecamatan Asal sebanyak 57 unit, progresnya masih tahap pelaksanaan dan akan mulai pekerjaan. Untuk tahap ketiga ini, kita mengusulkan 250 unit.
1: Lebih lanjut, Ismar mengatakan untuk rincian alokasi RTLH tersebut meliputi 100 unit untuk Kecamatan Maje, serta 150 unit sisanya dialokasikan bagi Kecamatan Kelam Tengah, Padang Guci Hulu, dan Luas. Melalui kucuran bantuan perumahan berbasis data SEN ini, pemenuhan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terwujud secara merata. Dinas Perkim berkomitmen untuk terus mendampingi warga penerima manfaat agar pelaksanaan pengerjaan fisik bangunan berjalan lancar hingga tuntas. Tendi Soprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bergerak cepat menyalurkan bantuan dan pelayanan darurat bagi keluarga korban musibah kebakaran di Desa Senali, Kecamatan Kota Argemakmur. Pasca kunjungan langsung Bupati Ari Septia Adinata ke lokasi kejadian pada Selasa lalu. Musibah yang merenggut dua korban jiwa, anak dan menantu pemilik rumah yang sedang mengandung 6 bulan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Sebagai bentuk kepedulian nyata, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menyalurkan bantuan tanggap darurat atau buffer stock berupa uang tunai, sembako, perlengkapan sandang, hingga seng untuk perbaikan tempat tinggal darurat. Penyampaian bantuan logistik dan dukungan moral ini ditujukan untuk meringankan beban serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang ditinggalkan selama masa pemulihan. Tidak hanya bantuan fisik, Bupati Ari Septia juga telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara untuk memberikan pelayanan proaktif dan cepat dalam penerbitan ulang dokumen kependudukan yang terbakar, pengurusan administrasi seperti akta kematian, kartu keluarga, dan KTP dipastikan dipermudah agar pihak keluarga dapat fokus melewati masa duka tanpa terbebani kendala administratif. Pendengar, di tengah upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan koordinasi lintas instansi, muncul isu yang menyebut Babinsa dan Babinkamtibmas dilibatkan dalam penagihan pajak. Ditambah lagi penurunan tax ratio di Provinsi Bengkulu menjadi perhatian. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu dan Lampung menegaskan informasi tersebut tidak benar. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, didampingi jajarannya di Bengkulu mengatakan kerjasama dengan TNI, Polri, pemerintah daerah maupun instansi lainnya hanya sebatas koordinasi antar lembaga, bukan untuk melakukan penagihan atau pemungutan pajak kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama lintas instansi ini bukan kebijakan baru karena telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Namun belakangan isu mengenai pelibatan aparat dalam penarikan pajak berkembang luas dan memunculkan kesalahpahaman di masyarakat. Untuk itu, Sigit juga meluruskan anggapan yang mengaitkan pemasangan stiker pada kendaraan dengan kegiatan DJP. Bahkan, penempelan stiker pada kendaraan berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan pajak pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak.
3: Ini sama halnya kita di daerah, kita koordinasi dengan instansi yang lain. Sama persis. Tapi saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba isu ini kemudian menggulir lebih lebih kencang dibandingkan yang lain. Jadi saya tegasin lagi, nggak ada keterlibatan Babinsa itu dalam lebih tepat di pas itu koordinasi layaknya dengan kita dengan Pemda yang.
0: Lebih lanjut, Sigit berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait kebijakan perpajakan, di mana penguatan kolaborasi dengan berbagai instansi juga bertujuan meningkatkan edukasi dan kepatuhan perpajakan, bukan melakukan penagihan pajak melalui aparat keamanan. Apalagi ruang lingkup pajak pusat itu meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai PPN, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara PBB rumah tinggal maupun pajak kendaraan bermotor merupakan kewenangan pemerintah daerah. Waspada kebakaran lahan, hutan, dan permukiman. Pencegahan jadi tanggung jawab bersama. Laporan selengkapnya bersama rekan Zilviani.
4: Memasuki musim kemarau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, hutan maupun kawasan pemukiman. Upaya pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, mengatakan sebagian besar kebakaran dipicu oleh kelalaian masyarakat, seperti membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar, hingga menggunakan instalasi listrik yang tidak aman. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam menekan resiko kebakaran.
5: Sampai saat ini memang ada apa penurunan dari jumlah kebakaran dibandingkan tahun yang lalu dari Januari sampai dengan bulan Juli ini. Namun kalau bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca. Cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat. Begitu juga pohon-pohon. Ini ada berapa pohon yang terbakar di daerah perkotaan dan juga hutan dan lahan terakhir ini yang berapa sehari sampai dua kali, bahkan tiga kali terjadi. Kami selalu menghimbau ke masyarakat ya dengan kesadaran dalam cuaca yang panas seperti ini tidak usah dulu membakar sampah apalagi sengaja membuka lahan atau membuang puntung rokok sembarangan karena berisiko tinggi.
4: Koordinasi antara pemerintah, petugas pemadam kebakaran, BPBD, TNI Polri, perangkat kelurahan serta warga perlu terus diperkuat. Edukasi serta patroli di wilayah yang rawan kebakaran juga menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB juga mengingatkan bahwa pada musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan berpotensi meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia. BNPB juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, meningkatkan kewaspadaan terhadap titik api, serta segera melapor apabila menemukan indikasi kebakaran. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi perpajakan dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Hal ini mengemuka dalam ajak tax gathering kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu dan Lampung tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Mercure Bengkulu kemarin. Kegiatan bertema pajak kita untuk Bengkulu Maju dan Masyarakat Sejahtera dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan JP. Dalam forum tersebut, Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Sigit Danang Joyo menyoroti besarnya potensi ekonomi daerah seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan UMKM yang perlu dikelola secara optimal melalui budaya sadar serta patuh pajak. Menurutnya, tantangan utama saat ini tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung berkualitas, inklusif, mampu menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing daerah demi Indonesia yang lebih kuat. Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan komitmen penuh pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendukung DJP dalam menciptakan pelayanan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap sinergi dan kolaborasi yang terjalin melalui tax gathering ini dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus membangun kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kondisi rumput mati dan kering akibat kemarau di lapangan Merdeka Bintuhan memicu perhatian Badan Kesbangpol Kaur karena lokasi tersebut menjadi pusat upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Usulan penyiraman rutin dilajukan agar debu tidak mengganggu latihan anggota Paskibraka yang dikarantina awal Agustus. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kaur memberikan perhatian serius terhadap kondisi lapangan Merdeka Bintuhan. Musim kemarau yang sedang terjadi menyebabkan rumput di kawasan tersebut mengalami kekeringan dan mati. Hal ini menjadi sangat penting karena lapangan tersebut dipilih sebagai pusat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat kabupaten. Pihak Kesbangpol Kaur lantas menyampaikan usulan khusus dalam rapat persiapan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bersama Pemda Kaur. Kepala Badan Kesbangpol Kaur Usadi Dinata pada saat penyampaian di rapat persiapan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menyatakan pemerintah meminta agar dinas terkait segera melakukan penyiraman secara rutin dan berkala di kawasan lapangan Merdeka. Perawatan dan penyiraman rumput ini dinilai mendesak agar kondisi lapangan tetap basah dan tidak berdebu. Capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur sudah mencapai 68,55%. BPS melalui petugas di lapangan terus mengebut pendataan. Laporan selengkapnya bersama rekan Aisyah Dini.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur terus menunjukkan perkembangan yang positif. Statistisi ahli muda BPS Kabupaten Kaur, Dewi Lestari, mengatakan hingga saat ini capaian pendataan telah mencapai 68,55% dari total yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh petugas sensus di lapangan yang terus melakukan pendataan secara intensif, baik itu secara door-to-door ke rumah-rumah, ke lokasi usaha, maupun melalui aplikasi komputer asisten personal interviewing. Meskipun telah mencapai 68%, petugas sensus ekonomi di lapangan terus mengoptimalkan pelaksanaan pendataan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. BPS Kabupaten Kaur juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar.
7: Untuk saat ini pendataan sensus ekonomi di Kabupaten Kaur per hari ini ya, itu sudah di 68,55% di lapangan. Alhamdulillah sudah di-approve oleh petugas. Dan kami juga melakukan anomali atau pengecekan anomalinya itu sudah 0% ya, sudah selesai nih ya, untuk yang pertanggal ini kan.
6: Sensus ekonomi yang berlangsung sejak tanggal 15 Juni 2026 hingga tanggal 31 Agustus 2026 bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi perekonomian, baik itu sektor usaha maupun rumah tangga. Melalui pendataan tersebut, pemerintah juga ingin memperoleh informasi mengenai struktur perekonomian di masyarakat, termasuk sektor usaha yang paling dominan di setiap wilayah. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi di suatu wilayah dan membandingkan dengan daerah lain. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Seleksi Bimbingan Masyarakat Islam Bimas Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS bertempat di Aula Man Kaur. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pembinaan generasi muda agar memiliki karakter kuat, akhlak terarah, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kepala Kemenag Kaur Lukman menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi remaja, khususnya dalam masa transisi menuju kedewasaan. Melalui program ini, para peserta diajak memahami nilai moral, etika pergaulan, literasi digital yang sehat, serta penguatan identitas diri berbasis nilai-nilai keagamaan. Selama sesi berlangsung, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur menyampaikan materi dengan pendekatan interaktif dan simulasi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para remaja. Peserta tampak aktif, berbagi pengalaman dan berdialog mengenai persoalan yang sering mereka hadapi, mulai dari pertemanan, penggunaan media sosial, hingga pengelolaan emosi. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran para remaja untuk mengambil keputusan yang bijak, menghindari perilaku berisiko, serta membangun kepercayaan diri yang positif. Kejuaraan Bengkulu Swimming Championship Piala Walikota bakal digelar akhir Agustus 2026. Selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
8: Kejuaraan Bengkulu Swimming Champion Piala Wali Kota 2026 akan digelar pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2026 di Kolam Renang Merah Putih Kota Bengkulu. Sekretaris Aquatic Indonesia Kota Bengkulu Algi Faris Sarip mengatakan kejuaraan ini menjadi ajang pencarian bibit atlet renang terbaik yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bengkulu pada Desember 2026 mendatang sekaligus memperkuat pembinaan olahraga renang di daerah. Algi Fahri menjelaskan kejuaraan akan diikuti klub-klub renang dari berbagai kabupaten dan kota di Pros Bengkulu, serta mengundang peserta dari Lubu Linggau, Musirawas, dan Pagar Alam guna meningkatkan kualitas persaingan. Berbagai nomor perlombaan akan dipertandingkan, mulai dari gaya bebas, kupu-kupu, punggung, dada, gaya ganti, hingga nomor estafet 4x50 meter untuk kategori putra dan putri.
9: Kota 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Itu persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026.
8: Menurutnya, venue sebelumnya digunakan pada ajang Porwil 2019 kini telah selesai direnovasi hingga lebih representatif, bersih dan nyaman untuk mendukung jalannya pertandingan. Ia menambahkan seluruh panitia telah menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing, termasuk menyiapkan medali dan perlengkapan panitia. Serta berharap Wali Kota Bengkulu dapat hadir sekaligus membuka secara resmi Bengkulu Swimming Championship Piala Wali Kota 2026. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Provinsi Bengkulu melibatkan anak berkebutuhan khusus dalam program internalisasi warisan budaya tak benda Indonesia di Yayasan Pembina Anak Cacat, YPAC Bengkulu. Kegiatan ini dihadiri anggota DPD RI, MPR RI, Apoteker Haja Destita Hairilisani, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, serta sejumlah OPD terkait. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Bengkulu Iskandar Mulia Siregar mengatakan program ini bertujuan memberikan akses yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak penyandang disabilitas, untuk mengenal dan melestarikan budaya Bengkulu. Peserta dibekali keterampilan membuat miniatur tabot, ikat kepala, dan barong landong yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia asal Bengkulu.
10: Di Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu tentu ingin memberikan akses yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak kita yang punya kepandaian berbeda, kemampuan berbeda, anak-anak kita yang difabel ini. Jadi kita memberi kesempatan mereka untuk ikut melestarikan kebudayaan Bengkulu. Dalam kesempatan ini memang baru tiga yang kita beri keterampilan, yaitu membuat miniatur tabo, tiga kepala, sama barong lando.
0: Menurut Iskandar, kegiatan ini tidak hanya mengenalkan warisan budaya, tetapi juga melatih keterampilan peserta agar dapat ikut berperan dalam upaya pelestarian budaya. Kedepan, BPK Bengkulu berencana mengembangkan program dengan menambah jenis keterampilan dan kegiatan budaya lainnya. Ia menjelaskan, selama Juli 2026, program internalisasi telah dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Yayasan Amal Mulia, SLB Mutiara Bunda, dan YPAC Bengkulu. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda melalui berita daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Kamis 30 Juli 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Winda dari BMKG Bengkulu berikut.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Tengah, dan Sluma. Pada malam hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kebebasan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi terjadi angin kencang di wilayah Kabupaten Kepahyang, Bengkulu Utara, dan Seluma. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id?

Barangnya nanti pukul 7 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Bengkulu Pagi ini, menemani Anda untuk dalam perjalanan atau juga siap-siap aktivitas hari ini ya. Dan juga nanti pukul 8 pagi kami akan kembali ajak Anda untuk kita ke dialog Bengkulu Menyapa, nanti seputar pramuka. Wes, yang udah kangen ya kalau dulu masa-masa ikut pramuka, nah boleh bergabung.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hong optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita